0: can that.
1: Uang gak dong menang, Ben. Yang tahu ngomong, yang tahu parang, mau mingkem dok Ben. Iku jadi rusake pikiran, bahkan juga otak bisa mengecil, ya.
2: Iku anu.
1: Karena kebiasaan.
2: Lambene di plaster.
1: Tidak berkomunikasi.
2: Angkat gigiku. Iku bisa nggarai otak kita tuh kerdil.
1: Jadi ternyata ada beberapa hal yang tanpa kita sadari itu juga membuat otak kita tidak berkembang.
2: Rusak.
1: Akhirnya rusak. Cilik. Ya, gampang lalian biasanya.
2: Benar, tidak berkembang. Parang sih penyebab apa? Kebiasaan-kebiasaan nggarai gitu-gitu. Ya, aku mau kurang berkomunikasi. Studi yang dilakukan di Universitas Michigan menunjukkan setidaknya melakukan komunikasi selama 10 menit per hari itu bisa meningkatkan kemampuan mental. Tidak melulu harus keluar dan berbicara secara langsung. Bisa uga lewat telepon, ya, telepon yang konco, telepon keluarga,
1: gampang.
2: Itu komunikasi wes.
1: Kebanyakan gula. Sebuah penelitian menyampaikan mengkonsumsi gula dalam jumlah yang banyak dapat mempengaruhi bagian neotropik pada otak yang bertanggung jawab untuk memproduksi neuron. Secara khusus, bagian otak ini berfungsi menyimpan informasi, ingatan jangka panjang, dan proses pembelajaran.
2: Coba tidur yang manis-manis.
1: Iya.
2: Uga krono kurang latihan otak. Menurut penelitian, puncak produktivitas manusia yaitu umur 16 sampai selawe. Sawise iku perlahan akan menurun. Akan tetapi penelitian lebih lanjut membuktikan bahwa latihan otak secara rutin koyo moco, terus memecahkan puzzle, bermain video game, itu bisa meningkatkan performa otak secara signifikan. Ini bisa terjadi pada orang yang mengalami demensia ringan.
1: Tidak sarapan. Studi menunjukkan bahwa anak yang melakukan sarapan secara rutin memiliki nilai lebih baik di sekolah, terutama di mata pelajaran sains. Tidak melakukan sarapan dapat menurunkan tingkat glukosa dalam darah. Selanjutnya berdampak negatif pada fungsi otak akibat kekurangan asupan glukosa atau gula.
2: Nek, sarapan itu penting.
1: Sarapan penting.
2: Menutup kepala ketika tidur.
1: Kalau
2: dikerukupi petang sebarang kali lah pokoknya pantes ya. Nah, kadung rek iki turu lah nutupin jas riko iku mau. Dengan kepala yang ditutupi dengan selimut kok kan? Tutupan diku. Kamu mengurangi asupan oksigen yang masuk ke dalam tubuh.
1: Nah, itu dia.
2: Selanjutnya, Anda hanya akan menghirup karbon monoksida. Sehingga akan terjadi reaksi pusing krono kurangi oksigen yang masuk yang otak. Ketiku
1: sampai sepenuh yuk.
2: Iya.
1: Yang kepikir kan. Faktanya hampir 70-80% otak manusia terdiri dari air. Lalu air juga berperan penting untuk mengirimkan beberapa zat penting untuk otak. Otak dapat bekerja dengan normal apabila tidak kekurangan H2O.
2: Kumulane ya. Penting
1: jadi,
2: kok.
1: Ya penting dipelajari siji-siji supaya tetap terjaga kesehatan otak Anda.

0: isun mau wis ngomongi yo. Ning Jamali, jam iro iki ojo pati mikir jeru-jeru. Undeleng ya niku sithik-sithik metenggengen.
1: Ulai
0: menatap
1: bo.
0: Kosong. Kadang rada gemu-gemu sithik. Jam, Jamali.
1: Diwaramu loh. Kurang saon setengah iku.
0: Aja dikeneng-keneng neta. Kari
1: keseringan ditagi wong jerene.
0: Iya, ya ne pinjol telu wae.
1: Ketang gak? Acelak iku yo.
0: Iya.
1: Iki lengek.
0: Iya iku.
1: Ya iku stres. Stres iku bisa mempengaruhi kesehatan mental pisan, fisik uga.
0: Masalah wes.
1: Tapi stres uga bisa berdampak negatif pada kesehatan mulut pisan.
0: Itu yang kadang-kadang tidak kita sangka. Betul. Dan tidak kita sadari.
1: Nah, kira-kira parah yang dirasakno kadung stres berpengaruh pada mulut.
0: Nah, iki.
1: Nah, cangkem iki parah. Stres iki.
0: Aduh, parah hubungane stres kepikiran ambi cangkem kita.
1: Nah, ternyata stres yang berhubungan dengan cangkem iku gigi menggeretak. Kadang ya turu ambil uang tiga moro-moro tinggi begitu turu.
0: Celkit celkit celkit.
1: Iki suaranya parah sih untilan.
0: Jadi stres dia.
1: Stres adalah salah satu pemicu utama. Iku arane bruxism atau aktivitas menggertakkan gigi yang dilakukan secara tidak sadar.
0: Ya bener kue turu.
1: Ini bisa menyebabkan kerusakan gigi seperti gigi retak dan terbelah.
0: Kan kayak gerget-gerget gitu kan.
1: Begitu yo. Yo
0: kan. Nyeri di rahang. Selain menggeretakkan gigi, seseorang yang sedang mengalami stres sering didapati mengencangkan otot rahang secara berlebihan. Gugut-gugut toh, ing.
1: Iya, benar-benar.
0: Ini nantinya bisa berdampak juga pada ketegangan otot wajah dan beresiko juga sakit kepala.
1: Nah, kan. Terus uga mulut kering.
0: Aha.
1: Biasanya kan sariawan gitu. Ini adalah luka seperti lecet di mulut.
0: Betul.
1: Biasa penyebabnya adalah virus herpes simplex tipe 1 dan 2. Virus tetap berada di dalam tubuh, jadi luka bisa datang dan pergi. Kehadiran virus ini dikaitkan dengan tingkat stres pada seseorang sariawan.
0: Iya. Terus sariawan.
1: Oh, gimana yang dimocok nih mau?
0: Kira-kira kan dia mocok, mulut kering.
1: Mulut kering tapi mocok nih sariawan.
0: Bingung. Mulut kering iku mau sariawan berarti ya.
1: Oh, mengibatkan sariawan.
0: Oh, sariawan iku mau sampai luka lecet di mulut ya.
1: Mulut
0: kering, wong kang stres atau depresi bahkan sampai mengkonsumsi obat-obatan biasanya mengalami mulut kering. Efek teko obat iku mau.
1: Hal ini
0: dapat meningkatkan resiko penyakit gusi dan juga kerusakan gigi.
1: Ternyata koyo stres pun iso.
0: Iya.
1: Pengaruh sama mulut.
0: Enyang koyo kan, dipikir stres ku yo ngelu, kepikiran mangan enak gitu. Tapi ternyata juga bisa berpengaruh kepada kesehatan gigi.
1: Betul.

0: kadung kocok nuhun iku kan duwe asma ya cuma ini kadung wis musim-musim adem gitu pelu terus bengek terus
1: nah, gitu iku, iku kendalane wong duwe asma
0: iya
1: musim adem iku memang sangat aduh menyiksa jarene gitu
0: asma iku buli emas ribut iku
1: nah
0: arane mbok asma
1: mbok asma iku bengek esela mbok ma
0: iku padha asma biasa malam abang iku sak kampung kan mbok lateng kabeh lateng
1: pas latenge yo
0: pindah
1: lateng Banyuwangi belateng abang nah iku mau krono asma iku mau musim dingin mesti nyesek
0: nah
1: nah kalau sudah seperti ini
0: apa yang kita lakukan Jumai
1: jangan tinggal diam lah coba ikuti beberapa tips ini untuk mengendalikan yang sudah Anda alami. Nah, okay. Pertama,
0: apa yang harus kita lakukan adalah
1: pengobatan.
0: Oh iya jelas ya. Jadi kena-kena.
1: Saat serangan asma terjadi di musim dingin, Riko kudu ngombe obat dengan diresepkan dokter.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Penghirup pencegah dapat membantu saluran udara menjadi terkurang sensitif terhadap udara dingin.
0: Usahakan tetap anget Jumai.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Kadung
1: iya, iya.
0: Riko iki duwe sesak napas diakibatkan karena cuaca dingin. Usahakan tetap anget ya, kenakanlah pakaian yang hangat terutama pada saat keluar rumah.
1: Ah, bener, betul-betul. Kerupian, anget ya. Terus bernapaslah melalui hidung. Kadung nafasnya tekan ngisor ya. Ngetokno tekan dhuwur
0: gitu. Eh, pernapasan perut iku. Bus. Ngisor.
1: Dadi Riko iki kudu bernapas teko irung Riko bernapas melalui hidung juga membantu menghangatkan udara sebelum masuk ke paru-paru.
0: Yang penting yo menghindari pemicu teko alergi asma, mau asma mau ya. Kamu juga menghindari pemicu seperti api terbuka, lilin wangi. Lilin wangi kadang-kadang juga bisa pemicu dari asma ya. Dan dekorasi berdebu karena pemicu musim dingin umumnya bisa membahayakan bagi penderita asma.
1: Terus wahing-wahing,
0: debu-debu
1: bisa kondisi rumah mencu ya. Dekorasi ku penting, memang dekorasi rupa Riko itu bisa.
0: Aduh dekorasi rai kan itu kokono cuma
1: dekorasi ini cuminter itu segitu-gitu
0: bacot gede ya kan
1: pipi bro masalah ya ya itu motif sambil kohang duwe asma
0: oke
1: kira-kira parah yang dilakukan di saat musim dingin ya semoga bermanfaat.

0: Ah iya, tangi-tangi iku mau, aduh hatus rasane kari.
1: Rasane adus mau iku.
0: Tapi mabengimu adem. Metu adem ning jaba. Turu adem.
1: Ambek mimisen nak.
0: Dun biasa iku turu sodak-odak yo ngodak-odak
1: kowe kok iku mas. Oh malah selimut tebal wes memenuhi seluruh tubuhku.
0: Ya Allah. On biasa sehelebel nang pun tuh tak nempel ya. Tapi semalam seluruh benang nempel wes. Ya Allah kok kenapa sih logiku ya? Kenapa? Bikin dingin. Metu gitu. Sepeda montoran yo adem.
1: Wes gitu nganggo serwal cendek mesti ya.
0: Iya, on ki demen.
1: Menantang alami
0: rek ya. On maneng ing demen kan serwal cendek iku sak dengkul. Mesti dure lutut wes.
1: Pendek.
0: Iya.
1: Kaya seragam SMP tahun 90-an.
0: Dur lutut.
1: Lah iki seragam masa ono gitu.
0: Ngono saiki lutut wes.
1: Pengen seragam seragam kita itu
0: di atas pokang.
1: Pokang.
0: Pokang.
1: Pokang iko wes.
0: Iya.
1: Pendek
0: ya,
1: banget.
0: Jadi kalau misalnya lanang yo pendek iku ya si paha tapi ibarat lurus e.
1: Rodok ono cak kantong iku wis.
0: Iya, lurus e iku lurus. Lurus e kembili lah wis ya. Lurus e kembilian iku ya.
1: Yo gak ada cekak iku kali.
0: Eh ono kadene.
1: Nanang memang cekak banget to.
0: Cekak budiku ketat padanya iku yo.
1: Nanang gitu dulu. Cekak banget. Itu yang bikin aku jatuh cinta.
0: Oh, ketiku.
1: Jadi aku naksir mulai SMP.
0: Oh, mulai SMP jelas.
1: SMP lurus.
0: Karena kecekaannya mau yo. Saiki dengan seragam sekolah.
1: Kan seragam sadengkul.
0: Sadengkul, kombor-kombor lebar malahan yo terus gitu kan. Malah SMP saiki celonowan yo akeh, iya, SMP gitu. Celonowan diku. Are pengen ning kowe.
1: Seksi loh jangan pengen SMP ku.
0: Oh, pengen ku wis. Terus kan bareng meneng anu ya kadung wis keseringin lungguh pan pengen koset-koset ngisor yang lantai istirahat yo. Suwekane pas garis lipare bokong kok Glarit wis mulai nipis gitu.
1: Iya memang
0: suweke sret gitu.
1: Iya.
0: Aduh bisa dite ya Allah merentes kator kadang.
1: Jadi gue gage salen.
0: Iya.
1: Kan rada prihatin.
0: Kadang di anu ambil mak yo.
1: Ditembel.
0: Ditembel. Di iya ditesek kok ditesek kok di tusuk-tusuk-tusuk iku ambil benang-benang iku ya.
1: Iya.
0: Gitu kadang sampai lulus ya.
1: Kadang ono pisanan diweni stiker kok.
0: Melet. Iya. Gue bisa lari SMA gitu.
1: Iya,
0: gue
1: diweni stiker lur.
0: Kadang model-model gitu ya.
1: Aslinya warnanya gue gaya padahal gue bolong.
0: Tapi yang model gitu-gitu ku hang ketat yang suwek ditempel-tempel di kuku biasa ya pengen ku ono SMP Blambangan.
1: SMP 17.
0: SMP Sri Tanjung. Ya pengen ono kabeh kan iku ya.
1: ST
0: atau gitu wes. Terus sekolah nggo tas. Buku siji dilempet dilempokno ning sak mburi yo.
1: Dilontong.
0: Iya dilontong ya. Sekolah gue buku siji.
1: Satu semua.
0: Lagi itu zamannya buku hang.
1: Buku tulis kotak-kotak.
0: Tipis. Buku tulis. Bukunnya. Terus akeh-akeh yang pengen iku anu sampule iku hang ungu kok.
1: Iya.
0: PKBR.
1: Produksi PKBR.
0: Oleh PKBR kene.
1: Yang perlu soro-soro pengen iku golet buku. Gak perlu angel-angel.
0: Dilempet dadi loro utawa digolong. Disakine mburi wis berangkat wis. Aku wis.
1: Nompa dong.
0: Polpen delene sak.
1: Wes. Ya jadi pejabat.
0: Ketikus. That simple.
1: That simple. Zaman sekolah dulu tuh that simple. Buku siji lontong-lontong. Taruh belakang beres.
0: Di berbagai pelajaran dari siji buku nih.
1: Jalan kaki yo.
0: Yo mlaku bareng. Terus
1: anu, kadang ada yang introvert jalan sendiri.
0: Jalan dewek.
1: Jalan sendiri dengan style kayak
0: iya, style gitu. Wis gitu ku seragame kancinge dibuka loro. Kaca dibuka loro, pengen dilontong.
1: Iya. Sampai ke atas.
0: Iya, sampai mendur wis.
1: Itu berasa kayak bad boy
0: wis.
1: Bad boy di zaman 90-an wis, bad boy
0: 90-an
1: wis.
0: Wis kaya lupus wis.
1: Kadang rambutnya gondrong. Terus musim juga naik motor pun Vespa.
0: Iya,
1: berkibar-kibar kadang helm.
0: nih nggak ada pengen.
1: Ang gediku ku joyo, ang model gediku SMA 2.
0: Ya, wis mulai nopok kendaraan gediku. Main zamane kono.
1: Ya, suki-suki gediku
0: Kadang semada senjane yo iku model ang tekuk-tekuk diku, semada senja.
1: Semada senja soalnya ono. Yang
0: mungkin iya sekolah dadi siji.
1: Iya. Ang cimel buisuk.
0: Isuk tinggu SMA 2. Sore tinggu semada senjane. PGRI.
1: Suasana.
0: Tadi kan berarti kan sekolah. Ini nanti semada senja.
1: Semada.
0: Ya semada di semada senja. Ya,
1: tapi semada senja.
0: Tapi semada senja. Mulia tak maghrib bu, loh mesti sore.
1: Aduh, itulah zaman-zaman ya kena penyiar 90-an.
0: Belum yang rokok. Tuwek yo lur di penyiar ya. Iya benar. Ah, kita mengalami.
1: Makanya kena itu sering dijak MC acara reunian. Angkatan 85.
0: Ya, angkatan 80-an ke atas.
1: 80-an ke atas gitu.
0: Karena memahami situasi.
1: Karena kita sangat tahu bagaimana rasanya Pak Dokar.
0: Pernah ada di masanya.
1: Pak Lin.
0: Sekolah Pak Lin. Sekolah Pak Dokar. Pak Dokar. Pak Dokar itu yang beri dewek. Sekiranya lebih di teleneng.
1: Sekiranya lebih kure.
0: Iya, panggungnya tangan.
1: Paling bangkel ngarep dewek.
0: Oh, we. Karena butut-bututnya jaran. Terus kadang bututnya. Ada jarannya kadang wes.
1: Black.
0: Kok bututnya ada wes. Aduh.
1: Bawang bawer.
0: Turu jarannya larat.
1: Iya. Tapi ono jaran mogok. Ono aja.
0: Iya, gelem laku wes.
1: Ono kok ngarepe yo.
0: Heeh.
1: Kene jombat.
0: Jombat wes.
1: Amburi jombat. Dhuwur ya. Soale jarane nang kaki duanya
0: kaki duane ngarep mau neko kok.
1: Dadi dongkare paling
0: dhuwur. Wes. Kusiring kok ngan wes.
1: Ngakak-ngakak. Seru wes pokoke sekolah jaman kuwi.
0: Numpak. Pokoke numpak lin demen ning lawang wes.
1: Iya, setengah rasa kernet to.
0: Ning jodoke kernet to. Kadang kan ngono kernet kadang yo dipanggoni lari wes. Kok ning kono wes seneng wes.
1: Ya itulah nostalgia kita.
0: Sa kebek-kebeke pokoke numpak. Apa tega tu?
1: Penting gitu.
0: Itu.
1: Bayare 100.
0: Bayar 100. Kentingan iku wes.
1: Belajar. 100 bayar 100 gitu ya.
0: Itu munggah 1 second.
1: Kadang ngadong gitu. Susuke misalnya kene duk picit sengaja sepelewu. Gak usah wes ngono
0: ngamuk supire. Gak usah wes karo susuke.
1: Supire ngamuk tapi ame cucut.
0: Kadung wis bisa langganan hun pengen perut is apa wis apa apa le. Susuke wes sesuk gak bayar ngono. Tak maneh. Ngengit no Mas, sing wingi susuke sik ning kene. Iya. Ya Allah, penjar tuwek itulah dulur ya. Angko ana info-info para maning tanah pian wis ya.

0: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, semua itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
1: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
2: yang penting halal,
1: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4: Ini daging sapiku.
5: Ini dagingku.
4: Ini daging sapiku.
6: Yah, daging sapinya habis.
5: Lihat-lihat.
4: Ini buah apa tuh?
7: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
8: Ragam protein bikin otak cerdas.
9: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
7: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
10: Cie-cie.
9: Ayo santap masakan kaya protein.
7: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
10: Ayo sukseskan keragaman protein.

0: Ya wes ya, enak kiki wayang ini menghangatkan badan di bawah terik matahari yang sudah bersinar ya. Hiro salah. Kok imuni mertelau. Lah mau berangkat iku
1: iya.
0: Apa hawa-hawane adem masih kroso. Numpak sepeda motor ki mau.
1: Dengan
0: jaket. Jaket isun ki mau yo. Karep pun keneng panas, keneng anu genok ono anget-anget tapi keneng angine kan, angine hang adem.
1: Adem gitu. Banget emang sih.
0: Adem. Ya mari ki utari wis.
1: Iya, makanya kita memanfaatkan matahari hari ini sebagai penambah vitamin D buat diri kita.
0: Lagi apik-apike wayah meni matahari ku lur ya.
1: Banget.
0: Jadi ojo wedi iku mau bareng lampu merah ya karena wis metu matahari. Ono wong ya wadon gitu ya.
1: Oke. Apa?
0: Iya maki panas wayah meni yo. Mandek iku ning sori wit lampu merah iku wae. Gerai ning buri terus antrion bel-bel tin. Melerok tok ah mulai mburi. Cantik jare kok. Ning sore wit tak ngiyup apa ya mene kok eh. Hari wedi temenanan. Dikiku biangkel no ndak. Ahi ana.
1: Kene mau cerita-cerita tentang generasi 90 dengan berbagai fenomena pada saat itu. Tapi kapan sekarang itu arane generasi Gen apa? Gen Z. Ya,
0: Gen Z
1: kadang
0: kene
1: iki arane Gen X.
0: Kadang kene X ya.
1: Iya, Gen X.
0: Oh, X kene.
1: Iya, kita itu X, terus habis itu milenial.
0: Oh, no.
1: Mari milenial Gen Z. Mari ku alpha, generasi 2025 ke atas tuh beta.
0: Kene magi mengalami kabeh tapi ya.
1: Mulai
0: tapi kita X.
1: X terus
0: milenial,
1: Gen Z, alpha,
0: apa?
1: Kita itu adalah generasi komplit.
0: Komplit gini ya, berukabe mengalami semuanya.
1: Betul sekali, alhamdulillah.
0: Ya, wes iki para maning ikan masih dalam rangkaian Hari Anak Nasional kan, situasinya. Nah, makanya ono kegiatan
1: rembuk
0: soriku.
1: Anak.
0: Rembuk anak. Soriku kini apa diundang sini.
1: Anak tua. Kita anak vintage.
0: Anak tua.
1: Ya, kita anak vintage.
0: Anak-anaknya vintage ya. Anak generasi apa? Anak-anak generasi X kan kita.
1: Generasi gitu. Gen X.
0: Ya, kalau bisa ada Green Ranger yang mengajak warga peduli lingkungan, edukasi soal sampah jangan cuma di sekolah, tapi juga sampai ke ibu-ibu PKK. Penebang pohon liar harus diberi sanksi tegas.
1: Wes, ikut cari lalar, iku mau usul-usul,
0: ternyata itu adalah usulan dari para generasi-generasi iku mau, ya. Jadi usulan iku teko puluhan anak-anak Banyuwangi kang milu rembuk anak.
1: Nah,
0: han digelar Pemkab, sore acaranya digelar di wisata Pantai Pulau Santen.
1: Ning
0: gasibune kok
1: iya.
0: Jadi forum ini menjadi ruang bagi generasi Z dan generasi Alpha untuk menyampaikan ide, kritik hingga harapan mereka yang akan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan daerah yang lebih ramah anak.
1: Sebanyak 50 pelajar SMP SMA dari berbagai wilayah di Banyuwangi termasuk sekolah luar biasa mengikuti forum iki ya. Temanya anak beraksi, lingkungan lestari, hak anak terpenuhi. Para peserta berdiskusi tentang berbagai isu lingkungan mulai dari pengelolaan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, penghijauan, pelestarian sumber daya air hingga pentingnya pendidikan lingkungan sejak dini.
0: Sekda Banyuwangi Pak Suyanto Waspotondo ngomong rembuk anak yang rutin digelar setiap tahun ini merupakan komitmen Pemkab untuk mendengar langsung suara anak-anak sebelum merumuskan berbagai kebijakan.
1: Aha, ayo wes, ang ape menjadi keinginan, harapan maupun keresahan kalian, yuk masukannya kami dengarkan. Ketika cari Pak Yayan ngomongnya, kita catat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan ke depan. Anak yang usul iki cuma
0: sopo.
1: Arane iku Rehan.
0: Iftita.
1: Rehan Iftitan Ramadanu iki pelajar teko SMA Muhammadiyah 2 Genteng. Ambil kelompoknya ngusulno pembentukan Green Ranger atau duta kebersihan.
0: Jadi yo duta kebersihan kanggo pelajar sekolah-sekolah iki ya. Kami mengusulkan Green Ranger untuk mengajak masyarakat lebih peduli, Pak, terhadap lingkungan melalui sosialisasi dan aksi nyata. Gitu, Pak, usul dari kami. Terima kasih.
1: Pak Yayan ya. Mengenalkan Yayan. Diri ulung ya niku.
0: Iya.
1: Saya Rehan, Pak.
0: Kan takoni. Dari mana, Mas? Ya, perkenalkan, saya Rehan Ibtitar Ramadhanu. Saya sekolah di SMA Muhammadiyah 2 Genteng. Ini saya membawa teman-teman saya 2 kompi. Ya, mumpung anu, Pak, mumpung ke Pulau Santen. Ini belum ada yang pernah tahu sini soalnya.
1: Tapi kaya namanya Gitalita,
0: elok Gitalita.

0: Talita, gini Pak, kalau ibu-ibu PKK diberi pelatihan memilah dan mendaur ulang sampah menjadi barang bernilai ekonomi, Pak. Pasti aku banyak senyum, Mbak, ya. Ya pasti mereka itu akan tertarik, Pak. Karena sekaligus bisa menambah penghasilan keluarga itu, Pak. Ya jangan ngegas, Mbak.
1: Santai, Talita.
0: Santai, Talita.
1: Jadi Talita aku mau ya, kampanye lingkungan juga perlu memanfaatkan medsos dan videotron agar lebih dekat dengan generasi muda. Ya ini aku ngusul lapisan pemantauan hingga tingkat desa untuk memastikan pengelolaan sampah optimal. Pinter Talita ya.
0: Pinter mula. Ya pilihan makanya diberangkat no milu iyo. Rembuk ya nih.
1: Pinter ya, oke duduk dulu jadi Pak Yayan.
0: Terima kasih. Nah, aspirasi lain disampaikan di Hafiz Maulana Akbar. Kilari SMP Papak SMP. Ini.
1: Suaranya makin pecah. Suaranya buru pecah.
0: Buru pecah ya. Buru balik kan.
1: Siap-siap.
0: Suaranya buru pecah. Ya, ini ngarep pemerintah itu memberikan sanksi tegas.
1: Terutama lagi pada bang pohon.
0: Bang pohon bener gitu.
1: Kalau di seuneke si lari berbalik.
0: Habis iki mau, ambar iki mau ya. Terima kasih Pak. Ya saya Hafiz dari SMP 4 Banyuwangi. Gini kalau dari saya sama teman-teman sekolah ini, ya pohon itu kan bermanfaat untuk menjaga kualitas udara Pak. Ya itu kan untuk mencegah banjir ya, dan mencegah itu apa, menyimpan cadangan air. Karena itu tidak boleh ada yang menebangnya sembarangan Pak, itu harus ditindak itu Pak. Oh ya wes, bagus kamu masih SMP sudah punya usul gitu, cari Pak Yayan ketiku. Ya terima kasih Pak, terima kasih saya dari SMP 4 Pak. Ya, wes kon sangoni lu gua.
1: Nah melalui rembuk anak, PMK Banyuwangi berharap suara anak-anak tidak berhenti sebagai diskusi semata,
0: ya, tapi suara akur,
1: menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan daerah. Sebab anak-anak tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, melainkan juga mitra yang ikut memberi arahan bagi masa depan Banyuwangi.
0: Dan makanya Pak Yan ngomong bangga di anak-anak iku mau,
1: betul.
0: Karena mereka sangat antusias, kanggo nyampe no ide-ide, para mana terkait lingkungan habis sampah, ya.
1: Jadi isu global saat ini.
0: Bener.
1: Ya tapi ya bener ya lalari ki masih lalari tapi usulnya ku hebat.
0: Bener kan? Ya pasti dia sudah punya ini kan keinginan lingkungan bermerijik. Ya palingnya lingkungan sekitar diingatkan.
1: Ya semoga-moga pengen selain usul mereka juga sudah melaksanakan
0: itu dalam
1: kehidupan sehari-harinya.

0: Maki ono info,
1: info, info di pagi ini info.
0: Ya, infonya
1: adalah
0: Banyuwangi ketekan tamu terus pokoknya intinya
1: ya. Pokoknya Banyuwangi udah di tempat berbagai macam pilot project, tempat pembelajaran, kerjasama. Ya alhamdulillah yo.
0: Betul.
1: Begitulah.
0: Nah, iki info.
1: Koyo dene
0: ono konjen Australia Surabaya mengunjungi Banyuwangi iki ya. Konsulat Jenderal Konjen Australia di Surabaya, Glenn Askey, melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi. Glenn ngaku kunjungan kali ini untuk mempererat hubungan dengan Banyuwangi yang telah terjalin baik selama ini.
1: Iya, iya, iya. Ini disampaikan waktu ketemu Ambi Ibu-Ibu Vestiandani. Konjen Australia Glenn Askey ngomong kunjungannya ke Banyuwangi mempererat hubungan kerjasama antara Banyuwangi dan Australia.
0: Nah, memang Glenn Askey ini mula kepengen ketemu langsung sama Ibu Bupati. Iya, kami ingin bertemu Ibu Bupati membicarakan program-program apa saja yang bisa.
1: Tapi kita selamat Surabaya.
0: Selamat Surabaya. Makanya heng kemen Grace.
1: Iya.
0: Dijajaki dengan Australia. Yo yo apa sih nih ini yo re ada jari ini ada banyak yang bisa kami support. Yes. Menung lah yo kayak pendidikan kesehatan juga re. Jadi kena skill. Buru elingnya nih Swini Surabaya.
1: Dengan kesempatan itu dia menyampaikan Banyuwangi memiliki sejumlah potensi pariwisata. Banyuwangi menurutnya juga cocok dengan preferensi warga Australia. Ya kudu mrene wong Australia kakek kan Bali yo.
0: Bali par kok mrene ya. Makane dia ngomong kan yang mereka suka itu surfing. Yo wong Australia kan seneng surfing ya.
1: Bikin
0: ono jilen. Itu ternyata Australia terkenal.
1: Oke. Pemandangannya kan luar. Terus juga ijen.
0: Ya.
1: Ya nek jare ngaku wis munggah ning ijen. Iku kan pemandangannya dari atas kawah sangat menawan. Kuliner juga cocok.
0: Ya saya juga sangat suka dengan Banyuwangi karena kaya kan akan budaya masyarakatnya juga ya sangat-sangat ramah.
1: Sangat.
0: Ya memang iya itu loh Banyuwangi, Pak.
1: Selama di Banyuwangi, Konjen mengunjungi jumlah instansi organisasi perangkat daerah OPD hingga kantor imigrasi. Ya. Nah,
0: bagi Bupati, kehadiran Konjen ini akan membuka berbagai peluang kerjasama termasuk pendidikan, kesehatan,
1: ya, betul.
0: Berbagai peluang ekonomi lainnya.
1: Terima kasih pokoknya ucapannya Ibu Bupati atas kehadiran Bapak Konjen di Banyuwangi. Moga-moga hubungan kerjasama antara Banyuwangi Australia bisa semakin erat dan juga berkelanjutan.
0: Nah, makanya Pak Konjen. Dulu-dulu Riko angon ning Australia ku. Kongkon Banyuwangi.
1: Anu weh, paranku ampiak-ampiakan toko kono mrene weh.
0: Yo, parek ka modun Australia, modun Bali, karep mrene weh. Ya.

0: Aduh, aku pengen segera
1: abaran.
0: Gelar kloso ning halaman.
1: Terus.
0: Kelumah. Kelumah ning kono ya kelumah ya kemuret, dibolak-balik grimbyang pokoke
1: wae. Iya, biar seluruh badan rata. Karena saatnya kita caring.
0: Caring butuh vitamin D.
1: Betul. Vitamin D. Tapi selain D dari matahari, kita juga perlu vitamin D. Do it.
0: Kesini dong, aku mau do it. Hang on, entah.
1: Itulah vitamin yang sesungguhnya.
0: Vitamin sesungguhnya adalah do it. Ya, para manis tanggal udah merapat tanggal. Kan kurang 6 dinong kas bikin tag kak.
1: Ya yes, kadung itu pamit wes.
0: Pamit.
1: Waya caring iki.
0: Iya wes
1: ya. Kita ketemu maning lurnya acara.
0: Isuk.

0: Ismail.
1: Para ni Hatay. Esok esok.
2: Baru saja Anda mendengarkan acara Esok Esok hanya di Radio Blambangan FM

0: Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
1: Cat, cat, mbak, jangan dikomen dong. Ya, maaf, baca ya. Aja, baca.
0: Maaf, maaf.
1: Kita ya. Ulang.
0: Oke, Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, mas?
1: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
0: Gitu.
1: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya. Malah saya yang jelasin. Gini ya, mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, mbak tinggal baca, oke?
0: Oke, oke, oke. Semua bisa berisiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
1: Loh, mbak, mbak, mbak, hei, mau kemana?
3: Selamat harga, Nas! Saya mau cerita tentang stunting,
4: Kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih?
5: Iya nih, kenapa ya?
4: Jangan-jangan kamu anemia.
5: Anemia? Terus gimana?
4: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong.
6: TTD keles?
4: Nah itu.
7: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
8: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.

Kita mengawali hari ini dengan Arman Maulana, sahabat Belambangan, hanya kau yang bisa. Sementara memang di kesempatan kali ini sahabat Belambangan yang didampingi oleh teman Dinda nih, yang kelemak-kelemik di depan sendirian, gak tawar-tawar. Abis olahraga ya Bu, abis olahraga nyamil loh. Abis dibakar ditimbun lagi, gak apa-apa, perempuan mah gitu iya. Tapi hebat loh sahabat Belambangan kalau ada cewek-cewek, apalagi bunda-bunda yang anaknya udah satu lusin ya. Anaknya udah banyak dengan kesibukan masing-masing, abis ngantar sekolah, sibuk bekerja, nyiapin untuk suami, masih disempetin untuk olahraga. Wih, surga ya. Ngelihatnya kayak gampang banget gitu ya. Ngejalaninnya pantas aja, badannya body goals gitu ya. Semangat, semangat aja deh ya, meskipun pagi hari ini kita disapa dengan cuaca yang cukup sendu, terus juga barusan ada sedikit gerimis ya, anggap saja ini menyirami hati yang sedang gak karuan gitu. Biasanya hari Jumat itu kan agak-agak ya, agak rada-rada mulai males gitu kan, deadline-nya gak selesai-selesai, apalagi di sela-sela olahraga tetap harus ngetik berita. Ups. Gak selesai-selesai rasanya ya. Apalagi udah ngetik beritanya udah berjam-jam, revisi aja. Tuh, gorengan lagi kan. Tetap semangat ya Mbak Coim ya. Olahraganya tetap, nyamilnya tetap, ya harus balance ya. Segala sesuatu itu butuh pengorbanan. Sudah mengorbankan waktu untuk berolahraga, juga harus meluangkan perut untuk camilan yang banyak ya sahabat Belambangan ya. Kayak biasanya female program hadir nih ke ruang dengar sahabat Belambangan bareng sama Dinda di 24 Juli 2026 ini sampai nanti pukul 12 siang ya. Arman Maulana mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang, tapi sendunya bikin kita kangen sama yang disayang. Au. Dalam sekali ya. Coba saya hello sama seseorang yang sedari tadi mungkin rasanya kita gengsi mau nyapa duluan gitu ya. Harusnya di sana dulu dong yang WA aku gitu ya. Ini semacam kayak bentuk apresiasi kepada seorang wanita nih ya. Ini rumus untuk laki-laki ya. Enggak ada salahnya buat ngechat duluan, cuma sekedar tanya udah makan kan gitu aja, bukan pertanyaannya sudah makan belum. Udah dewasa ya, udah dewasa mah kalau udah lapar ya pasti makan gitu. Pertanyaannya bukan pertanyaan sih, pernyataan ya, pernyataan yang ya yang template-template aja. Udah makan kan, udah duduk kan, udah minum air putih kan, ya kan, abis makan jangan lupa minum nanti kesedak ya. Setemplate itu aja udah bikin kayak perempuan langsung di pagi hari ya. Tapi rata-rata juga laki-laki sebenarnya bukan gengsi sih, cuma mungkin lagi sibuk-sibuknya jadi gak sempat untuk ngetik atau sekedar say hello untuk yang disayang. Gak ada salahnya buat perempuan juga memulai duluan pagi hari ini supaya lebih bersemangat satu sama lain ya. Udah deh, perbincangan kita nanti yang pasti akan lebih panjang lagi karena ada 3 jam perjalanan kita sahabat Belambangan sampai nanti jam 12 siang ada Derasia Gian dengan Sendiri Lagi. Siapa yang semalam putus cinta? Aduh, jomblo itu gak selalu serem kok, bisa jadi jomblo itu bisa lebih happy ya.

Kalau di lagu ini tanya kan Nurlela sukanya Kalipso atau Caca-Caca. Kalau tanya Nurlela mungkin pilihannya Kalipso sama Caca-Caca. Iya, mungkin Nurlela suka nari. Tapi beda lagi kalau tanyanya sama Mbak Soim, sama Dinda, sama Lydia, sukanya apa? Ya duit. Udah, gak ada pilihan lain. Mau disuruh apa? Kalipso, Caca-Caca. Enggak, duit. Kita materialistis. Kenapa? Oke. Realistis ya. Hari gini ya, cewek-cewek Nurlela itu jarang banget. Mungkin ini juga kali ya yang membuat mama-mama muda itu gak ngasih nama Nurlela. Karena takutnya pilihan cuma Kalipso sama Caca-Caca. Padahal keinginannya perempuan itu gak nari guys. Apalagi nari di penderitaan orang lain. Oh tidak, kita semuanya itu satu perasaan. Satu wanita tersakiti, semua wanita akan bertindak. Nah lo gimana tuh? Saking-sakingnya ya Sobat Blambangan, semuanya juga sudah tahu ya, kita sebagai perempuan juga ngerti nih. Kalau perempuan itu memang intuisinya, perasaannya itu main banget kan. Jadi rada-rada susah juga ketika kita tuh harus mencampurkan asik ya. Kita harus banyak-banyak mengerti tentang laki-laki. Laki-laki pun juga gitu, mengerti perempuan tuh ribet gitu menurutnya ya. Padahal cuma perbedaan dari POV aja sih, logis dan juga perasaan gitu. Ya di dunia ini cuma ada laki dan perempuan aja. Selebihnya gak ada. Adanya cuma laki sama perempuan, udah titik ya. Jadi ya benar-benar bertolak belakang ya Sahabat Blambang. Ketika lelaki memutuskan apa yang ingin ia lakukan itu berdasarkan dengan logika yang mereka gunakan ya. Kalau perempuan itu feelingnya, perasaannya yang main. Ya mau tidak mau hal itu memang sudah terjadi begitu saja. Secara kodrat wanita memang melakukan segala sesuatu itu paling banyak dipengaruhi oleh perasaannya. Nah mungkin ini yang bisa menjadi salah satu, apakah ini menjadi salah satu penyebab kenapa rata-rata nih Sahabat Blambangan autoimun itu menyerang wanita. Apakah benar karena wanita ini terlalu banyak main feeling, hal itu jadi mendasari? Nah sebelum ada jawabannya, kita baca dulu nih salah satu literatur yang dia dapetin barusan aja ya. Jadi Sahabat Blambangan, sebenarnya autoimun itu bisa menyerang siapapun ya, laki-laki sama perempuan itu sama saja. Maksudnya itu kemungkinannya, persentasenya itu sebenarnya sama-sama tingginya. Tetapi ternyata perempuan itu terbukti lebih rentan dibandingkan laki-laki. Kalau kita kutip dari laman Institut Pertanian Bogor, Sahabat Blambangan atau IPB ya, di Asia Tenggara, termasuk Indonesia sendiri, untuk prevalensi autoimun itu berada di sekitar 3-5% dan 80% penderitanya itu adalah perempuan. Nah ini menjadi pertanyaan ya, kenapa perempuan lebih rentan dari autoimun gitu. Nah beberapa penjelasan ilmiah ataupun penelitian dan juga pendapat para pakar ini bisa menjadi dasar adanya temuan ini Sahabat Blambangan. Kalau menurut studi Vanessa L. Crozier et al. Dalam jurnal Evolutionary Application tahun 2020 kemarin, perempuan itu memiliki resiko penyakit autoimun sampai 4 kali lipat lebih tinggi ketimbang laki-laki. Nah di sini dijelaskan oleh para peneliti nih, ada beberapa faktor Sahabat Blambangan yang diduga berperan sekali, mulai dari hormon seks, kromosom X, mikrosimerism, faktor lingkungan, hingga mikrobioma. Tapi meski begitu penyebab pastinya ini masih belum sepenuhnya diketahui ya. Salah satu dugaan kuat yaitu perbedaan jumlah dan kualitas antibodi nih dalam darah. Perempuan umumnya memiliki kadar antibodi yang lebih tinggi daripada laki-laki. Adapun antibodi ini erat kaitannya dengan sebagian besar penyakit autoimun. Kita tahu ya kalau autoimun itu di mana antibodi menyerang tubuh kita sendiri. Jadi apa yang ada di dalam tubuh kita itu dianggap semuanya benda asing, jadi diserang oleh antibodi kita sendiri gitu. Nah, dari para peneliti Sahabat Blambangan, ada 4 temuan yang mendukung teori ini sebenarnya. Pertama yaitu kadar antibodi tinggi ini berhubungan dengan peningkatan autoimun, baik pada perempuan maupun pada laki-laki dengan sindrom Klinefelter. Kedua, setelah melahirkan, kadar antibodi dan kasus autoimun ini tuh sebenarnya sama-sama meningkat. Ketiga, makin banyak kehamilan atau persalinan, maka tinggi kadar antibodi dan resiko autoimun. Lalu yang terakhir, ada mekanisme biologis yang masuk akal seperti aktivasi
sel B oleh sel T dan peran FGLL3. Aduh, ini medis banget ya, Dinda aja juga agak-agak gak ngerti nih kok gini ini nih. Intinya ya karena ada aktivitas antibodi dalam tubuh perempuan itu yang aktivitasnya lebih besar daripada laki-laki. Menari saja, menari berdumbu, siapa yang suka. Ada satu lagi pendapat dari ahli medis sahabat Blambangan, yaitu pakar reumatologi, internis dan herbal FKKMK Universitas Gadjah Mada, Nyoman Kertia. Ini mengatakan nih, kalau penyakit autoimun itu memang dipengaruhi faktor genetik. Tapi ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan, kayak faktor lingkungan, polusi udara, pola makan buruk, sampai stres. Dan yang terakhir juga disebutkan menjadi faktor dominan penyebab autoimun. Jadi setidaknya ada 3 nih sahabat Blambangan pemicu utama yang bisa memperburuk kondisi penderita autoimun ya. Pertama yaitu kelelahan ekstra. Nah, meski gejalanya sudah membaik, pasien ini tetap harus menjaga energi tubuh agar gak mudah kambuh. Lalu yang kedua, seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu stres. Jadi harus ada manajemen atau pengelola stres yang baik. Pemicu ketiga adalah paparan sinar matahari yang too much atau berlebihan. Tapi bukan berarti pasien atau seseorang yang memiliki potensi untuk terkena autoimun ini harus menghindari matahari sepenuhnya ya, enggak. Tetapi paparan berlebih sebaiknya dicegah dengan payung, pakaian pelindung atau bahkan tabir surya juga. Nah, kalau seseorang sudah didiagnosis autoimun, pengobatan medis itu sebenarnya enggak cukup ya sahabat Blambangan, harus ada pengelolaan gaya hidup dan juga dukungan psikososial yang sangat penting. So, mudah-mudahan ini bisa menjawab kenapa alasannya perempuan itu lebih rentan autoimun. Jawabannya berkaitan dengan kombinasi faktor biologis, hormon, dan genetik ya. Meski penyebab utamanya masih belum bisa dipastikan nih sahabat Blambangan, resikonya memang lebih tinggi pada perempuan sesuai dengan penelitian. Oleh karena itu, pencegahan, deteksi dini, dan gaya hidup sehat menjadi kunci penting untuk mengendalikan autoimun sejak awal ya. Tapi jangan apa-apa langsung autoimun ya, karena untuk didiagnosis atau divonis autoimun masih ada banyak sekali step, masih ada penelitian yang harus dilakukan dan pemeriksaan yang lebih lanjut tentunya kepada kita semuanya. Jadi jangan asal diagnosis, harus ada alasan medisnya ya, jangan sembarangan, nanti pengobatannya bisa sembarangan malah ya. Stay tune, Dinda bakal balik lagi di sini loh ya, jangan kemana-mana, female program masih menemani, tetap di 88,1.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
3: Serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
2: Aku nggak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk. Bayangin, setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
3: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh, udah banyak korbannya soalnya.
2: Kok bahaya?
3: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
4: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2: Dupa, ayo cepetan bantu Mama. Dari tadi Papa ini pegang HP terus.
5: Lagi nge-game ini, mana? Nanggung tinggal dikit.
2: Papa ini jangan game-game terus. Hati-hati. Sekarang ini bermula nge-game ternyata cuma kedok, Pak. Karena kalau nggak waspada bisa terjebak judi online.
5: Lo ini, aku wis diminta bayar, eh.
2: Sudah, Pak. Nggak usah main game lagi. Daripada terjebak judol, mending bantu Mama nyiapin dagangan. Sini cepat.
5: Iya.
4: Hati-hati. Jerat judi online berkedok game di Indonesia sangatlah meresahkan. Korban judi online mulai dari anak-anak, dewasa, hingga parubaya. Dampak yang ditimbulkan dari bahaya judi online diantaranya adalah kecanduan hingga meningkatkan resiko bunuh diri, memicu aksi kriminal, resiko kejahatan cyber, memperburuk kondisi keuangan, dan gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental.
6: Ramanan Radio Banyuwangi.

Sahabat Pelabuhan, peringatan Hari Anak Nasional ini gak cuma jadi momentum untuk memastikan anak tumbuh sehat secara fisik ya Sahabat Pelabuhan. Karena di balik itu ada ancaman lain loh yang dinilai gak kalah serius, yakni menurunnya kemampuan kognitif anak akibat masalah kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Indonesia Health Development Center atau IHDC menyebut kondisi tersebut sebagai silent cognitive burden atau beban kognitif senyap jika tidak segera ditangani. Nah, kondisi ini nih dikhawatirkan berkembang menjadi krisis yang akan menghambat kualitas sumber daya manusia serta daya saing Indonesia di masa depan. Ada 4 masalah yang perlu diwaspadai nih Sahabat Pelabuhan menurut IHDC ini tadi yang berpotensi menghambat perkembangan kognitif anak. Yang pertama, gangguan refraksi yang tidak terkoreksi. Jadi gangguan penglihatan menjadi masalah dengan peluang intervensi terbesar ya Sahabat Pelabuhan ya. Anak yang kesulitan melihat papan tulis atau membaca beresiko mengalami hambatan belajar, padahal kondisi ini relatif mudah diatasi melalui screening mata dan juga penggunaan kacamata. Lalu defisiensi zat besi. Kekurangan zat besi gak cuma meningkatkan risiko anemia saja, tetapi juga berpengaruh terhadap fungsi otak, konsentrasi, daya ingat anak, terutama nih pada masa-masa pertumbuhan. Lalu ada masalah selanjutnya yaitu defisiensi protein, di mana asupan protein yang dikonsumsi oleh anak-anak ini tidak mencukupi, bisa mengganggu perkembangan otak dan juga sistem saraf loh. Dampaknya ini bisa saja menyerang kemampuan belajar serta perkembangan kognitif pada anak. Lalu yang terakhir adalah masalah gangguan perilaku nih. Masalah perilaku termasuk kecemasan juga dinilai berpotensi sekali menghambat kemampuan anak dalam berkonsentrasi, berinteraksi, dan juga menyerap pelajaran di sekolah.

Hal yang paling susah bagi seorang penyiar itu apa sih, sahabat Bambangan? Mengembalikan fokus ya. Ketika abis dibikin der-der-dor gitu ya. Ini ngembalin fokus itu kayak tadi padahal dia udah nyiapin satu informasi, jadi hilang. Jadi hilang. Ya, akhirnya ia tidak dapat informasi satu lagi ya. Sebelumnya kemarin pada saat penutupan Piala Dunia alias Pildun, pasti nonton dong ya. Apalagi yang ada cuplikan-cuplikannya. Halftime show final Piala Dunia 2026 itu sukses sekali ya. Kemarin itu ada satu penampilan yang FYP banget. Bolak-balik Dinda itu di media sosial Dinda itu muncul terus video-videonya. Ya, benar, Shakira dengan membawakan lagunya Dai Dai. Banyak sekali netizen yang dibikin kagum ya sama Shakira. Gegaranya usia 49 tahun tapi tetap body goals. Awet muda, gerakannya juga atraktif ya, lincah banget ya. Padahal Shakira ini sudah lebih dari 3 dekade loh, sahabat Blambangan, berkarir di dunia tarik suara. Makanya gak heran kan banyak penggemar yang menyebutkan kalau Shakira ini kayak gak menua ya, kayak vampir. Padahal sebenarnya sahabat Blambangan ada banyak hal yang mungkin bisa kita pelajari dari Mbak Shakira ini ya. Sejumlah pakar menyebut kombinasi dari pola makan yang seimbang, olahraga yang rutin, perawatan kulit sederhana, dan juga beberapa cara untuk memanage stres di dalam diri. Ini menjadi faktor yang membantu menjaga penampilan loh. Jadi Shakira ini memang terkenal disiplin sekali dalam dietnya. Ia tuh mengkonsumsi makanan dalam porsi yang kecil tetapi padat nutrisi agar energinya tuh tetap terjaga sepanjang hari. Nah, menjelang penampilan besarnya ini, pelatih Shakira ini mengungkapkan kalau Shakira ini menghilangkan gula dan juga produk susu dari menu makanan. Meski begitu, ia tetap menikmati semua jenis makanan dalam porsi yang wajar, termasuk nih sesekali mengkonsumsi coklat hitam. Jadi kepo kan sama sarapannya Shakira, sarapannya. Sarapannya Mbak Shakira ini itu rata-rata nih sahabat Blambangan, menurut ahli gizinya ini tuh gak jauh-jauh dari menu yang kebanyakan sebenarnya ya. Telur, alpukat, smoothie gitu. Nah, untuk makan siangnya biasanya Shakira mendominasi mengkonsumsi menu ikan. Nah, pasti kalau lihat goyangannya Shakira kemarin semuanya kayak pingin begitu ya. Nah, kalau Dinda goyang pasti ususnya langsung bulat tuh. Ini tuh tidak lepas dari kebiasaan Shakira yang memang suka sekali aktivitas menari, sahabat Blambangan ya. Jadi aktivitas menari ini menjadi latihan kardio yang bisa membakar banyak kalori sekaligus menjaga kebugaran. Pelatih pribadinya Shakira yaitu Anna Kaiser ini juga memasukkan sesi kardio intensitas rendah seperti bersepeda, treadmill, dan juga lari dalam program latihannya. Memang butuh effort yang lebih besar, sahabat Blambangan, baik dari sisi olahraga maupun nutrisi untuk mempertahankan dan membangun massa otot setelah usia 40 tahun. Jadi sebelum 40 tahun, ayo mulai dibangun massa ototnya tuh. Sudah lama tertidur nampaknya. Dan yang juga tidak kalah penting yaitu basic skincare, sahabat Blambangan. Dalam wawancara dengan YouTuber kecantikan Melanie Murphy, Shakira ini mengungkapkan bahwa vitamin C dan juga tabir surya ini jadi produk yang utama di rutinitas skincare-nya yang gak boleh ketinggalan. Ia juga rutin mengkonsumsi vitamin E ketika kulitnya terasa kering. Dan Shakira juga menekankan nih, sahabat Blambangan, penting sekali untuk membersihkan riasan every night, setiap malam ya. Jadi gak boleh ketinggalan supaya ketika bobo kulitnya tuh dalam posisi bersih, sehingga ketika sel-sel beregenerasi, sel di dalam kulit juga sedang beregenerasi, ini benar-benar fresh, tidak terhambat dengan adanya make up. Menghindari alkohol dan merokok ini penting karena Shakira ini gak ada alkohol, gak mengkonsumsi alkohol, no kafein, apalagi merokok ya. Karena kebiasaan ini dipercaya Shakira bisa membantu kulitnya jauh lebih kenyal dan juga tetap awet muda. Ah, percaya gak sih? Nah, dibandingkan aja nih, dibandingkan sama yang memiliki kebiasaan gitu, sama Mbak Shakira. Atau kita-kita aja deh yang gak alkohol, yang gak kafein, yang gak merokok, biasanya kulitnya jauh lebih sehat ya. Menggunakan riasan yang minimal. Jadi Shakira ini, sahabat Blambangan, dia itu terkenal sebagai salah satu artis
yang lebih suka tampil no make up ya. Menurutnya penggunaan riasan yang sederhana ini justru membuat badannya terlihat lebih segar. Dan yang gak boleh ketinggalan, kata Shakira, badan dijaga, pola pikir dijaga, pola makan dijaga juga. Ini yang paling penting adalah kesehatan rambut. Karena bagi Shakira, rambut ini tuh bukan sekedar pelengkap penampilan, tapi juga bagian dari identitas dirinya ya. Jadi untuk menjaga kesehatan rambutnya, Shakira ini membatasi penggunaan alat penata rambut bersuhu panas dan memilih warna pirang yang lebih natural agar rambutnya tuh gak mudah rapuh. Ia juga tidak luput ya untuk menjalani rutinitas perawatan rambut yang cukup rumit gitu sesekali. Tapi dia itu tidak memprioritaskan itu, karena sahabat Belambangan Shakira ini juga orangnya menurut dia tuh nggak omesan ya bahasanya ya. Jadi kalau untuk perawatan rumit ini hanya waktu-waktu tertentu ketika rambutnya namanya artis ya kan, habis di blonde, habis di dikasih paparan kimia ini baru dia melakukan perawatan rambut yang cukup rumit. Tapi everyday-nya dia melakukan perawatan yang cukup sederhana untuk rambutnya. Dan yang paling terpenting, penting tuh, kita kan kalau sebelumnya semuanya penggemarnya Shakira pasti tahu ya, hidup dan juga kisah cinta Shakira ini tidak mudah, wasik. Jadi di sela-sela ketika dia diwawancara, apa sih yang bisa membuat kualitas hidupnya jauh lebih baik dan tubuhnya juga lebih bugar? Salah satu kuncinya adalah, meskipun aku adalah ibu dua anak sekaligus penyanyi, aku tetap aktif menjalani aktivitasku dan aku harus selalu berbahagia. Oh, jatuhnya padat, Shakira dikenal kerap tampil dengan senyum dan juga percaya diri, ya kan? Dan menurutnya rasa percaya ini merupakan bagian penting dari penampilan seseorang. Jadi happiness is a key, sambil membangunnya kebahagiaan itu juga jadi kunci. Banyak pasti yang bilang, ya bahagia dong punya body goals, cantik, banyak duit, terkenal. Ya tapi kan kadang jadi terkenal itu gak sebahagia itu. Ada orang yang terkenal tapi kehidupannya itu agak gak ada privacy gitu, sahabat memangannya. Jadi juga gak happy-happy banget. Banyak duit tapi juga ya 80% happy, 20%-nya pasti adalah unhappy-nya gitu. Sawang sinawang katanya ya. Selalu ada aja yang bisa membuat kita tidak bahagia karena kita gak bersyukur. Kata Shakira, bahagia itu penting. Jadi ya sahabat memang semuanya, jangan cuman bisa ngeliat Shakira yang gel-gel tetap energik di usia 49 tahun. Kita bisa loh di usia yang mungkin lebih matang dari Shakira, tapi bodinya lebih aduhai, lebih goals lagi, dan lebih sehat lagi kehidupannya.

0: kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu Ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
1: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
2: Ini daging sapiku.
3: Ini dagingku.
2: Ini daging sapiku.
4: Yah, daging sapinya habis.
3: Lihat-lihat.
2: Ini buah apa tuh?
5: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3, penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
6: Ragam protein bikin otak cerdas.
7: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
5: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
8: Cie cie.
7: Ayo santap masakan kaya protein.
5: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
8: Ayo sukseskan keragaman protein.
9: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
10: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduanomor.id.

0: Macet banget sih, gak tahu capek apa. Pulang kerja udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Mat. Jangan ngeluh gitu terus, ah. Nanti macetnya juga terurai. Sabar. Tuh, udah azan maghrib kan? Sholat dulu, Gih. Pas tuh, sebelah ada musola.
0: Enggak asal, males banget. Bete, pengen di rumah aja, santai.
1: Eh, Ahmad, gak boleh gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama seperti Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Udah, sholat dulu ya sana.
0: Ya udah, gue sholat dulu ya.
2: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya kita diciptakan sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Rombongan Radio.
3: Setiap kali kamu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup.
4: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Blamba.

0: Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.
1: Asli.
2: Kenapa sih kayak
1: capek gue?
2: Ini lo gak posting apaan sih?
1: Hah, maksud lo?
2: Ini, video-videonya gak jelas gini.
1: Ah, bukan gue kali tuh. Bentar, gue cek.
2: Ih, lihat tuh, ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
1: Loh, kok Instagram gue gak bisa dibuka?
2: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
1: Enggak kok, bener. Gue gak mungkin lupa.
2: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
1: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak. Seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun.
5: Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, bersama saya Regita, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari Radio Suara Gresik, Iza melaporkan, pemerintah Kabupaten Gresik salurkan bantuan stimulan RTLH, perkuat upaya pengentasan kemiskinan.
2: Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui program bantuan stimulan rumah tidak layak huni atau RTLH. Pada Selasa 21 Juli 2026, Wakil Bupati Gresik Asluhul Alif menyerahkan bantuan material bangunan kepada 3 penerima manfaat di Desa Mojowuku, Lebani Suko, dan Pucung. Wakil Bupati Gresik menegaskan program RTLH merupakan komitmen Pemkab Gresik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar memiliki hunian yang aman, nyaman, dan layak. Bantuan berupa material bangunan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan perbaikan rumah. Melalui program ini, Pemkab Gresik berkomitmen memperluas jangkauan bantuan agar semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke Radio Suara Ngawi. Reza Desti mengabarkan, Kemensos cek kesiapan sekolah rakyat terintegrasi Ngawi sebelum pemeriksaan kesehatan dan MPLS dimulai.
3: Kemensos cek kesiapan sekolah rakyat terintegrasi Ngawi sebelum pemeriksaan kesehatan dan MPLS dimulai. PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kementerian Sosial RI, Syam Muriani, memastikan sekolah rakyat terintegrasi di Desa Karang Tengah Prandon, Kecamatan Ngawi siap menyambut peserta didik baru menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Saat ini progres pembangunan sarana dan prasarana telah mencapai 95%. Kepastian tersebut disampaikan Syam Muriani saat melakukan peninjauan lapangan bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, dan sejumlah pihak terkait untuk memastikan seluruh fasilitas maupun sistem pendidikan pembelajaran siap digunakan. Beliau mengatakan, secara umum kesiapan sekolah rakyat terintegrasi di Ngawi sudah sangat baik. Pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 95%, tinggal penyelesaian beberapa bagian kecil sehingga seluruh sarana dapat dimanfaatkan secara optimal saat kegiatan belajar dimulai. Fasilitas yang telah rampung meliputi gedung sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama siswa, ruang guru, serta berbagai bangunan pendukung lainnya. Peninjauan juga dilakukan untuk memastikan seluruh sarana memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar dan tempat tinggal siswa. Selain kesiapan infrastruktur, Kemensos juga telah menyusun tahap menjelang dimulainya pembelajaran. Seluruh calon peserta didik dijadwalkan mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis pada 27 Juli 2026. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 28 Juli 2026 yang akan dipimpin kepala sekolah bersama tenaga pendidik. Berdasarkan data sementara, kuota sekolah rakyat terintegrasi Ngawi mencapai 270 peserta didik. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Berikutnya dari Radio Suara Pasuruan, Yoga Pratama menyampaikan, melalui program Summer School, ratusan mahasiswa dari 42 negara mengunjungi Kabupaten Pasuruan.
4: Dua hari berturut-turut, ratusan mahasiswa S1, S2, dan S3 dari 42 negara di dunia berkunjung ke Kabupaten Pasuruan. Kedatangan para mahasiswa luar negeri tersebut adalah bagian dari pembelajaran outing class pasca sarjana Universitas Erlangga, UNER Surabaya dalam program Summer School 2026. Selama di Kabupaten Pasuruan, mereka berkunjung ke Koperasi Usaha Tani Ternak KUTT Sukamakmur Grati untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat internasional sekaligus melihat peternakan sapi perah yang dikelola KUTT Sukamakmur dan diakhiri minum susu bersama. Ketua Penjaminan Mutu Pasca Sarjana UNER Surabaya, Dr. Haryono, menjelaskan Summer School di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga UNER merupakan program pendidikan intensif yang diselenggarakan selama musim panas. Ia meyakini para mahasiswa akan mendapatkan banyak pengetahuan baru seputar potensi yang ada di Kabupaten Pasuruan.
5: Kedatangan para delegasi dari 42 negara ini nanti akan melakukan exchange pengetahuan, best practice dari berbagai negara mereka, dan pengenalan terutama budaya-budaya, keindahan alam di Kabupaten Pasuruan, dan salah satu agenda kita nanti adalah explore ke Gunung Bromo. Diharapkan nanti para delegasi dari berbagai negara ini mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pemahaman bagaimana potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan sehingga mereka akan memiliki pengalaman yang tak terlupakan.
4: Sementara itu, Ketua KUTT Sukamakmur, Evi Zainal Abidin, mengaku siap mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui swasembada susu segar dalam negeri yang nantinya akan dapat berkontribusi pada kedaulatan gizi nasional. Diketahui, kegiatan internasional ke-6 kalinya ini diikuti oleh 162 peserta dari 42 negara menjadi ruang kolaborasi untuk berbagi gagasan, pengalaman, dan solusi inovatif dalam menghadapi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Selanjutnya dari RGRFM Tulungagung, Eko Utomo menuturkan, seleksi pimpinan Basnas Kabupaten Tulungagung resmi memasuki tahapan verifikasi faktual.
6: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin secara resmi membuka kegiatan wawancara verifikasi faktual calon pimpinan Basnas Kabupaten Tulungagung masa jabatan 2026 hingga 2031 di Pendopo Kongasarum Kusumani Bongso. Dalam sambutannya, PLT Bupati menegaskan bahwa proses seleksi harus berjalan objektif, transparan, dan akuntabel guna menghasilkan pimpinan Basnas yang memiliki integritas, kompetensi, serta komitmen dalam mengelola zakat secara amanah dan profesional. Basnas memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan. Oleh karena itu, diharapkan proses verifikasi faktual ini mampu melahirkan pimpinan yang berkualitas, mampu bersinergi dengan pemerintah daerah, serta semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Basnas Kabupaten Tulungagung. Eko Utomo, RGRFM Tulungagung.
1: Berikutnya kita lanjut ke Radio Suara Madiun. Amanda memberitakan, PLT Wali Kota Madiun tegaskan persiapan gerakan pilah sampah dari rumah harus matang.
7: Pemerintah Kota Madiun terus mematangkan persiapan peluncuran gerakan pilah sampah dari rumah. Berbagai aspek dibahas secara detail saat melakukan audiensi, mulai dari konsep pelaksanaan, kesiapan sistem digital, hingga integrasi data pengelolaan sampah agar program berjalan efektif sejak hari pertama. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun memimpin rapat persiapan bersama Dinas Lingkungan Hidup, Event Organizer atau EO, dan jajaran perangkat daerah terkait di Balai Kota Madiun. Rapat itu membahas berbagai kesiapan peluncuran gerakan pilah sampah dari rumah. Dalam arahannya, PLT Wali Kota menegaskan seluruh perangkat daerah harus memastikan setiap tahapan dipersiapkan secara maksimal. Rapat membahas berbagai kebutuhan teknis, mulai dari konsep peluncuran, rangkaian acara, desain booth pemilahan sampah, materi edukasi, video kampanye, hingga penggunaan properti yang ramah lingkungan. Seluruh elemen tersebut disiapkan agar pesan pemilahan sampah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Selain itu, Pemkot Madiun juga mematangkan pengembangan sistem pelaporan digital yang akan menjangkau hingga tingkat RT. Sistem tersebut akan menjadi sarana pelaporan kegiatan pemilahan sampah, sekaligus menghasilkan data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat. Pembahasan juga mencakup digitalisasi penimbangan di bank sampah. Nantinya, hasil penimbangan akan terhubung langsung dengan sistem, sehingga proses pelaporan akan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. PLT Wali Kota menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah agar setiap sistem yang dibangun saling terhubung dan menghasilkan satu data yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Lewat berbagai persiapan tersebut, pemerintah Kota Madiun optimis gerakan pilah sampah dari rumah dapat berjalan optimal sekaligus mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kota Madiun yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Amanda, Suara Madiun.
1: Dan informasi terakhir datang dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang. Reni Kristi melaporkan, Nganjuk resmi memiliki layanan darurat 112, satu nomor bebas pulsa untuk respon cepat ambulan, kebakaran, kecelakaan, dan bencana selama 24 jam.
8: Kabupaten Nganjuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meluncurkan nomor tunggal panggilan darurat 112 sebagai pusat layanan terpadu bagi masyarakat. Layanan bebas pulsa ini diresmikan langsung oleh Bupati Nganjuk Marheng Jumadi di kantor Diskominfo Nganjuk pada Rabu 22 Juli 2026. Melalui nomor 112, masyarakat kini dapat melaporkan berbagai kondisi darurat selama 24 jam, mulai dari kebutuhan ambulans, kebakaran, kecelakaan, bencana alam, hingga gangguan ketertiban umum. Seluruh laporan akan langsung diteruskan ke instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, BPBD, dan Kepolisian agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Bupati Nganjuk Marheng Jumadi menegaskan layanan ini merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk selalu hadir memberikan perlindungan dan pertolongan bagi masyarakat. Karena itu, warga diimbau untuk memanfaatkan layanan 112 secara bijak dan tidak melakukan panggilan palsu agar pelayanan tetap optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Mari manfaatkan layanan darurat 112 dengan penuh tanggung jawab demi mendukung pelayanan publik yang semakin cepat, tanggap, dan mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang aman serta nyaman bagi seluruh masyarakat. Saya Reni Kristi, Radio Suara Aceh.
1: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Regita, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradial Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
2: Kat, kat, mbak, jangan dikomen dong.
1: Ya, maaf,
2: baca
1: ya.
2: Aja, baca.
1: Maaf, maaf.
2: Ya. Tolong.
1: Oke, Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, mas?
2: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
1: Oh, gitu.
2: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya.
1: Ah,
2: malah saya yang jelasin. Gini ya, mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, mbak tinggal baca, oke?
1: Oke, oke, oke. Semua bisa berisiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
2: Loh, mbak, mbak, hei, mau kemana? Hey.
4: Selamat hari ganas, saya mau cerita tentang stunting. Wow.
5: Sayur,
4: Bu. Aduh, sayur. Sayur. Gak apa-apa ya, bukan.
6: Gesitnya anakku, tapi gak nyusahin. Makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
7: Apa kenyangnya?
6: Loh, anakku mana?
4: Jangan rupi sembarangan.
6: Bu Bidan.
4: Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang ya?
6: Oh alah, aku salah. Seharusnya bubur nasinya seimbang.
4: Iya.
6: Sini nak, aduh. Sini, kamu tuh gak bisa diam.
8: Salah, benerin.
6: Kalau nyuapin anak, jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin. Tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari. Karena yang dibutuhin anak beda loh sama kita-kita.

0: jalankan plan A.
1: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.
2: Ini daging sapiku!
3: Ini dagingku!
2: Ini daging sapiku!
4: Yah, daging sapinya habis.
3: Lihat-lihat!
2: Ini buah apa tuh?
5: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
6: Ragam protein bikin otak cerdas.
7: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
5: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
8: Cie cie.
7: Ayo santap masakan kaya protein.
5: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
8: Ayo sukseskan keragaman protein.
9: Cheese, kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih?
10: Iya nih, kenapa ya?
9: Jangan-jangan kamu anemia?
10: Anemia. Terus gimana?
9: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong.
11: TTD, Kelen?
9: Nah itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, yakin kepada janji dan jaminanmu, ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah padamu, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari ilmu yang salah, dari amal yang tidak diterima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita sangat senang beramal insyaallah ya. Tapi apakah kita sudah fokus dalam amal ini ingin diterima Allah atau tidak? Nah, ini melanjutkan yang kemarin ya. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, lalu beliau ini berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Allah, Tuhan kami, Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami ini, sesungguhnya engkau maha mengetahui, maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi penting sekali bagi kita untuk tidak hanya sibuk beramal, maaf ya, tapi kita juga harus berusaha agar amal kita diterima. Karena yang paling penting dari sebuah amal bukan amalnya, tapi diterima. Kita tahu bahwa kita tidak mungkin masuk ke sorga hanya mengandalkan amal kita. Tidak mungkin. Ya, kita masuk sorga karena rahmat Allah. Allah memberikan rahmat kepada yang beramal, tapi amal kita tidak cukup untuk memasukkan kita ke sorga. Amal kita ini diharapkan akan mendatangkan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah diantaranya adalah karena amal kita diterima. Jadi kita sering sholat, tapi apakah ketika kita sholat bertekad supaya sholat kita diterima oleh Allah atau tidak? Atau hanya saya mau sholat? Apakah ketika kita sedekah kita sudah bertekad sedekah kita ingin diterima Allah, atau hanya senang sedekah aja? Sedekah. Padahal kan yang paling penting itu diterima oleh Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan doa ini. Kita berbakti ke orang tua. Benar-benar harusnya dalam pikiran kita, ya Allah semoga engkau terima. Nah, nanti orang tua bisa sikapnya sesuai dengan harapan, bisa juga netral, bisa saja kebalikan dari harapan. Tapi kalau kita berharap diterima oleh Allah, amal kita ini pasti akan berbeda sikap kita dibanding dengan orang yang hanya berbuat, beramal, tapi tidak memikirkan apakah diterima Allah atau tidak. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu bahan renungan, bahan evaluasi kita. Jangan sampai kita hanya fokus kepada sibuk beramal, tetapi kita tidak peduli amal kita diterima atau tidak. Contoh ya, sholat. Padahal sholat itu tiang agama ya. Sholat itu sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya dalam Islam. Rukun Islam sesudah syahadat adalah sholat. Nah, tapi apakah sholat kita serius? Kita memberikan yang terbaik supaya diterima Allah? Atau asal sholat saja? asal menggugurkan kewajiban sholat, kita sholat tanpa kita periksa apakah sholat kita ini benar atau tidak, niatnya benar atau tidak sholatnya. Sholat yang bagus adalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau orang fokusnya ingin diterima Allah, nah ini, kalau fokusnya ingin diterima Allah, mesti perilaku kita akan menjadi standarnya jauh lebih tinggi. Kalau ingin sholat kita diterima oleh Allah, maka standar sholat kita akan jauh lebih berkualitas dibanding dengan yang hanya mau sholat saja, tidak memikirkan diterima atau tidak. Orang yang baca Quran ingin diterima oleh Allah, mesti akan menjaga, menikmati, menjaga, dan lebih istiqomah. Termasuk yang bekerja. Orang yang bekerja bukan untuk karir, bekerja bukan untuk uang, bekerja bukan untuk penilaian orang, tapi ya Allah, saya niat bekerja karena Engkau memerintahkan bekerja, saya jemput karunia-Mu, rezeki, jadikan pekerjaan saya ini amal yang Engkau terima. Itu nanti sekecil apapun, dia akan berusaha sebaik-baiknya. Karena tahu, famay ya'mal mitzqala darratin khairan yarah, wa may ya'mal mitzqala darratin syarran yarah. Sekecil apapun Allah pasti lihat, sekecil apapun pasti ada balasannya. Dan amalan yang paling disukai Allah bukan besar kecilnya, tapi keikhlasannya. Ini menjadi sangat penting, hadirin, karena kekecewaan kita terhadap manusia, karena fokus kita adalah berbuat baik demi penilaian orang, demi balasan dari orang, bukan ingin diterima oleh Allah. Ini sumber masalah di keluarga, dalam berumah tangga, dalam mendidik anak, dalam kantor, dalam bertetangga, dalam bersosialisasi. Kalau kita sudah sibuk mencari penilaian orang, sibuk mencari posisi di hati orang, sibuk ingin dihargai orang, maka efeknya kita sudah bukan lagi mencari kedudukan di sisi Allah atau ingin diterima oleh Allah. Makanya doa ini penting sekali. Setiap kali kita sudah beramal, kita mohon taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna rabbana, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah ya Allah dari kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mendengar doa kita, kita doa sesudah. Allah tahu ya, amal kita ini jauh dari kualitas yang bagus. Allah tahu persis amal kita ini, ya, sholat belum khusyuk, jauh ya, belum ikhlas. Tapi permintaan kita supaya kita diterima ini jauh lebih baik dibanding dengan orang yang beramal seadanya dan tidak minta. Kalau kita minta, Allah mendengar kita doa, Allah nanti akan membimbing, memperbaiki hati kita, bisa menjadi lebih ikhlas, memperbaiki amal kita. Nanti Allah datangkan guru atau ilmu lewat siapa saja, dan nanti kita jadi tahu apa yang harus kita perbaiki. Nah, ini akan lebih bagus ya. Demikianlah, mudah-mudahan doa ini membuat kita selalu menjaga kualitas hati, kualitas amal kita, lisan, pikiran, perbuatan kita. Kalau kita nyapu, kalau kita beres-beres, ngepel, semuanya tujuannya adalah terimalah ya Allah apa yang dapat kami lakukan ini. Jadi bukan hanya sholat saja, tapi semua aktivitas kita ya. Nabi Ibrahim juga keluar doa ini pada waktu membangun Ka'bah, ingin diterima oleh Allah. Ini luar biasa dampaknya bagi orang yang serius ingin diterima amalnya. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar beramal tapi tidak peduli diterima atau tidak. Tidak boleh. Bagi kita, target kita adalah diterima amal kita oleh Allah yang Maha Tahu segala isi hati, tahu niat kita, yang menyaksikan dengan teliti, khobirum bima ta'malun. Allah mengetahui dengan teliti apapun yang kita lakukan. Demikian rekan-rekan sekalian, menyambung doa yang kemarin, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini tiga kunci yang kalau kita dikabulkan, hidup kita akan terbimbing dengan ilmu yang manfaat, kita akan tersupport, terbantu dengan rezeki yang baik, dan kita akan dicintai Allah dengan amal yang diterima. Nah, tambahannya doanya dari Al-Quran adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi goal kita bukan beramal saja, tapi diterima amal ini oleh Allah yang Maha menyaksikan, mengetahui isi hati, mendengar, dan tidak ada yang tersembunyi baginya. Berkomunikasinya apa ya? Kalau berkomunikasi karena ahlinya dokter, misalkan tidak ada dokter wanita, sehingga berkomunikasinya keperluan kesehatan, keperluan untuk solusi dari persoalan yang dihadapi, dan itu pun sepengetahuan suami, dan komunikasinya adalah hal yang tidak melanggar syariat tetapi menjadi solusi karena ahlinya, ya tidak ada masalah. Tapi kalau komunikasinya hanya sekedar basa-basi, ini tidak baik. Apalagi kalau suami sudah melarang, stop. Ya, lebih harus menjaga perasaan suami daripada menyenangkan diri, keinginan diri. Karena wanita harus patuh kepada istri, harus patuh ke suami. Apalagi larangan suami ini bisa mencegah dari perbuatan buruk. Nah, kalau istri tetap melanggar, diajak bicara baik-baik, ya. Kenapa masih melakukan ini? Tenang, jangan emosi. Kemudian beritahu bagaimana aturannya dalam Islam, beritahu konsekuensinya baik-baik. Jangan kasar, jangan marah-marah, karena sikap kasar itu hanya akan menambah masalah, ya. Harus bicara baik-baik dulu. Sampai istri paham bagaimana yang dirasakan suami, paham bagaimana aturan Islam, paham bagaimana konsekuensinya. Begitu, memang harus tenang, ya. Lanjut.
1: Baik, selanjutnya di Instagram. Assalamualaikum, AA. Ada yang hutang, janji mau bayar, tapi sampai sekarang nggak bayar-bayar, hal sudah ditagih dan sudah lama, AA.
0: Pertama, ini terjadi dengan izin Allah, ya, bahwa kita ada yang berhutang ke kita, izin Allah. Yang kedua, kita syukur. Kita bagian ngutangin, bukan bagian yang berhutang. Ini penting, ya. Karena kalau Allah mau, kita diuji jadi bagian yang berhutang. Aduh, ini berat sekali hidup kita. Kalau kita menjadi orang yang berhutang, kita yang akan menderita. Bicara sering bohong, janji tidak ditepati, kemudian amanah juga akan lalai, kita akan terus sengsara. Makanya dibalik ketidaknyamanan, kita harus tetap bersyukur bahwa kitalah bagian ngutangin, bukan bagian diuji berhutang. Tiga, kita mencoba melihat masalahnya objektif, ya. Yang berhutang itu mampu atau tidak mampu. Karena ada yang memang dia tidak mampu membayar, bukan tidak ingin bayar, ya tidak ada aja buat bayarnya. Ada juga yang mampu tapi tidak mau bayar. Jadi kita petakan objektif. Ada orang yang sangat ingin bayar tapi dia tidak punya kemampuan dan dia berusaha. Tapi ada yang tidak berusaha membayar karena menganggap remeh tentang hutang. Nah, treatmentnya, pendekatan kitanya beda-beda, ya, disesuaikan. Karena tidak orang yang punya utang tuh beda-beda kondisinya. Jadi baik sekali kalau kita bisa memahami keadaan orang yang berhutang ke kita. Lalu kita tagih dengan cara yang baik, jangan kasar, jangan melakukan perbuatan yang Allah tidak suka cara menagihnya, ya, tetap dengan sikap yang baik. Doa. Kenapa? Karena tidak akan terjadi lunas utang tanpa izin Allah. Ini ujian bagi kita, ujian bagi beliau juga, ujian. Tapi tetap wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu nanti dari Allah, termasuk dia bisa bayar utang kita. Jadi kita nagih secara syariat, tapi kita doa. Tanpa izin Allah tidak bisa. Tadi An-Nahl 53. Kemudian baca surat Yunus 107. Bagaimana? Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu selain Dia, Allah sendiri. Jadi hakikatnya nggak mungkin dia bisa bayar utang ke kita tanpa izin Allah, tidak bisa, ya. Makanya kita harus banyak ibadah juga, banyak taubat, doakan supaya beliau mampu bayar. Kita minta ampun. Kenapa minta ampun? Dia yang ngeplang. Jangan-jangan semua ujian ini diundang oleh dosa kita. Kita kurang syukur, kita sombong, atau belum bayar zakat atau apalah. Nah, yang mengutang tidak boleh mikirin dosa kita. Kita aja mikir dosa sendiri. Oh, saya susah bayar karena dosa. Enggak boleh. Itu dosanya dipikul, ya. Jadi kombinasi antara yang dijelaskan tadi akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena goal dari utang piutang ini adalah kita jadi dekat dengan Allah. Akhlak kita jadi tambah mulia, ibadah kita tambah bagus, hati kita tambah yakin, nanti Allah membayarkan dengan caranya. Kalau tidak lewat sana, lewat pintu yang mana saja. Yang penting kita bisa berubah jadi lebih baik, bisa tobat, dan bisa mensyukuri juga nikmat-nikmat lainnya. Jangan fokus kepada uang yang enggak ada.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, A'a.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ingin bertanya, A. Adik saya ini lagi bermasalah sama istrinya. Terus dia nggak lagi tinggal bersama orang tua. Lalu dia pindah ke kota lain di Sumatera Selatan. Lalu masalahnya ini, dia ini masih narkoba kayak gitu, Ustaz. Lalu dia juga sering mukulin istrinya, dan mama saya ini nggak tahu lagi gimana bilang sama dia. Terus adik saya ini juga sering minta uang ke kakak-kakaknya, adik-adiknya kayak gitu, minta 100-200 yang saya yakini mungkin itu untuk ngebeli itu tadi, ngebeli narkoba. Dan dia ini terkena judi online juga, Ustaz. Sampai anaknya itu ya kelantar kayak gitu. Itu gimana nasihatnya, Ustaz? Karena mama saya juga udah bingung, minta uang dikasih terus malah tambah jadi kayak gitu. Gimana saran dari Ustaz Agim?
0: Ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Ini ujian besar, ujian berat. Karena narkoba, kalau sudah terjerat narkoba, dia akan terus ketagihan dan akan menggunakan segala cara untuk bisa membeli narkoba di antaranya dengan meminta-minta, kemudian juga judi online karena dia mengharapkan dapat keuntungan, otaknya akan jadi kurang bisa berpikir normal ya, menganggap enteng demi narkoba, dan bisa juga melakukan tindakan kriminal lainnya. Biasanya orang yang terjerat narkoba demikianlah ya, otaknya semakin tidak normal untuk bisa memenuhi keinginannya, ketagihan narkoba, sehingga menghalalkan segala cara. Secara umum ujian ini, maka keluarga harus terus mendekat ke Allah, minta ampun karena terjadinya ujian ini menimpa keluarga. Tidak hanya orang tua yang tobat, tapi seluruh anggota keluarganya juga usahakan terus minta ampun kepada Allah karena ujian ini menimpa keluarga kita ya. Jadi setiap musibah, wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum, ada dosa-dosa kita yang ujungnya jadi diuji seperti ini. Tidak ada salahnya semua tobat, karena dari sinilah akan datang pertolongan Allah. Walaupun belum kebayang harus bagaimana ini. Ini sudah segala cara, apakah harus dipenjara, harus diobatin, diobatin kemana. Mungkin banyak yang tidak terpikirkan, bahkan putus asa. Nah, tobat ini akan mendatangkan solusi. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, nanti Allah akan ngasih ketenangan. Wa min kulli daikin makhrajan, nanti ada jalan keluar dan pertolongan yang tidak diduga-duga. Lalu bagaimana yang kedua, syariatnya harus tanya ke yang ahlinya ya. Sendiri bukan ahlinya, tapi ada pihak-pihak yang memang ahli menangani seperti ini dengan keilmuannya, apa psikolog, apa polisi, atau siapa yang lebih ahli. Bagaimana treatmentnya ini, apakah perlu dimasukkan ke rehabilitasi atau apa, yang lebih ahli yang berpengalaman cobalah cari. Mungkin kombinasi adalah memperbaiki diri, tobat, minta ampun, doa yang banyak, baca Quran, di rumah baca Al-Baqarah, jangan lupa supaya jin-jinnya itu juga pada pergi, nanti Allah ngasih jalan keluar. AA bisa membayangkan ini bukan situasi yang ringan ya, dan tidak sedikit yang mengalami hal seperti ini, tapi kalau Allah menolong akan selalu ada jalan keluarnya. Mungkin ayat ini sudah kalau bahasa Sunda tuh baluweng, enggak tahu harus bagaimana lagi. Tapi Allah kuasa memberi jalan keluar. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Demikian sahabat-sahabatku, sudah hampir jam 6 nih. Ini barusan Antos bukan yang nanya.
1: Iya, tadi barusan sudah.
0: Makasih ya. Mungkin jawaban ini terlalu teoritis, tapi cobalah perbaiki sholat, banyak ke masjid, banyak baca Quran, banyak sedekah. Karena yang bisa mengeluarkan dari situasi sulit ini hanya Allah penguasa takdir. Sahabatku yang baik, memang jadi pendek sekarang acaranya, hanya setengah jam. Tapi kalau Allah ridho, Allah suka, karena kita sama-sama ingin menjadi berusaha baik, mudah bagi Allah menanamkan di hati kita. Tentang batch kedua, mohon maaf, akan pelaksanaannya akan diundurkan karena ternyata harus kembali ke Indonesia menjelang mabit ya, akhir Juli ini. Jadi mungkin batch kedua akan diundur pelaksanaannya. Mohon maaf ini kemarin yang dan kurang hati-hati melihat jadwal. Tapi silakan daftar saja ya. Memang ada infak kata manajemen, tapi kalau tidak punya nggak apa-apa dan tidak mengikat ya. Yang paling penting komitmen untuk belajarnya, itu menjadi intinya itu. Komitmen belajar, dan insya Allah nanti itu akan ada sertifikat yang mungkin diperlukan bagi, kalau di Darut Tauhid ini akan perlu semua karyawan yang mendapatkan sertifikat kursus ini nanti untuk jenjang karir, bahwa sudah pernah ikut ini berapa pelatihan tentang bahaya lisan, nanti mungkin bahaya marah, nanti ilmu penyakit hati yang diharapkan nanti akan membantu memperbaiki dirinya lebih sungguh-sungguh ya. Terima kasih sahabatku yang baik, dan kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
1: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan, merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
2: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
3: Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko.
4: Bapak, aku baru saja menguli menikah. Keluargaku beresiko ini.
5: Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
4: Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko.
6: Lah bujuk, Ayi kan lagi nyusuin. Lah, keluarga Ayi juga beresiko nih.
7: Semua bisa beresiko stunting, tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting.
8: Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
9: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.

0: Kambangan Radio, 88.1 FM.
1: Kalian suka-suka? Hanya di Kambangan FM.

0: Nah, sing sapa gawe bakali nganggo, sing nandur bakali nduh. Akhirnya Pak Bayan sang penguasa rakus itu keselak, kejang-kejang, cangkeme momrot, dan mati karena keloloten ketamakannya sendiri. Matur nuwun sampun mirsani video menika. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan kebagas warasan lan umur panjang. Pak Bayan mati nih merenges. See you guys.
1: Blambangan Radio.

0: usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.

halo, selamat malam. Apa kabar Anda semuanya malam hari ini? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan siap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara di dua dekade. Suasana malam hari ini, aduh, gimana? Apakah membuat Anda pengen segera mengambil selimut tebal dan langsung kayak meringkuk gitu ya? Dingin banget gitu loh, akhir-akhir ini tuh dingin banget ya, yang bikin kita jadi paling enak emang tidur di bawah selimut yang tebal gitu ya, dan kemudian malas untuk keluar rumah karena cuaca yang emang akhir-akhir ini dingin ya, seperti itulah. Tapi semoga saja tidak mengurangi semangat untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah siap diperdengarkan di 88,1 Blambangan FM. Pastinya di dua dekade ada saya Mami sampai jam 10 malam hari ini. Iya, kalau ngomongin soal lagu-lagu di tahun 90-an, salah satu grup yang juga terkenal pada saat itu adalah Humania. Dan ini adalah lagu yang juga cukup populer singlenya, berjudul Terserah sebagai nomor pembuka di malam hari ini.

Ya, masih dari 88,1 Belambangan FM. Tentu saja masih Mami yang terus bersama dengan Anda di dua dekade ya. Yang baru saja gabung, baru saja ikut malam hari ini. Selamat malam saja, salam bahagia selalu. Malam hari ini kita bukan hanya sekedar ngobrolin atau mendengarkan lagu-lagu yang pernah hit di tahun-tahun lalu ya. Tapi kita juga coba ngobrolin beberapa hal yang di tahun-tahun sebelumnya, di era-era kita, di umur-umurnya para generasi X dan juga pasca baby boomers. Itu istilahnya kenangan-kenangan kita masa kecil gitu, yang sekarang ini sudah enggak bakal bisa kita dapatkan lagi ya. Ya, banyak sekali kayak permainan-permainan tradisional yang dulu populer kini hilang gitu loh ya. Bahkan anak sekarang pun juga tidak mengerti gitu. Permainan tradisional memang pernah menjadi bagian keseharian anak-anak, namun perlahan permainan-permainan tradisional itu kian tergantikan ya. Anak-anak generasi alpha lebih familiar pada layar touch screen atau game online. Padahal dulu sepulang sekolah mungkin generasi kita, generasi X, cuman butuh tanah lapang, tali sampai karet gelang untuk menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman sepanjang waktu. Saya dulu masih ingat ya, permainannya itu apa sih, sesuatu yang sangat simple dan bahkan dulu tuh apa gitu, cari ubur-ubur. Bukan ubur-ubur yang dimaksud itu bukan kayak ubur-ubur di laut ya. Tapi ubur-ubur yang di sini itu adalah binatang yang dia itu selalu ada di bangunan-bangunan yang belum jadi gitu. Jadi kayak tumpukan tanah gitu yang kalau kita terus kemudian kayak ada tanah-tanah yang membentuk gunungan-gunungan yang kalau misalnya kita cari pelan-pelan tuh di dalamnya itu ada kayak binatang kecil. Namanya itu undur-undur, bukan ubur-ubur ya, undur-undur. Dan anehnya waktu itu kok gak ada jijik-jijiknya, gak ada takut-takutnya gitu loh. Terus lagi nyari binatang yang sekarang itu ternyata itu adalah ulat sagu. Yang baru ngerti kalau itu ulat sagu gitu kan. Tapi saya dulu tuh nyarinya memang di kelapa-kelapa yang sudah membusuk gitu. Kok gak takut ya jam segitu ya. Apalagi orang Jawa gak gila no loh. Nyari gitu loh. Jadi kita ketemu dan binatang-binatang itu kita kumpulin walaupun juga nggak tahu mau diapain gitu. Tapi permainan itu tuh asik banget. Pulang sekolah kita pergi ke kebun, kita nyari kebun-kebun karena masih banyak kebun-kebun. Saya tinggal di daerah Palawan ya, di tahun 70-an tuh belum ada rumah gitu kan. Kebun-kebun gitu kan. Dan kita tuh udah main yang kayak gitu tuh udah main. Udah menghabiskan waktu sepanjang hari, tiba-tiba udah sore dan kita harus pulang karena kita ngaji di sore hari. Bisa ngajinya itu bukan sore, tapi kita ngajinya itu habis maghrib. Jadi jam berangkat jam 5 gitu sambil sholat maghrib. Kemudian ya udah sambil ngaji sampai selepas isya gitu kan. Malamnya kita masih main-main lagi, apalagi kalau pas terang bulan. Wis. Hah, itulah permainan kita dulu. Ya, yang anak sekarang tuh sama sekali kayaknya nggak mengenal permainan-permainan atau pola main yang seperti itu, yang seasik itu gitu loh. Kita nanti ngobrolnya main-main apa gitu yang zaman dulu populer, oke? Tentu masih di dua dekade.

0: gitu tuh.
1: Ya kan? Mau manggung nih, mau nyanyi nih.
0: Kak Pat.

Ya masih dari 88,1 Blambangan FM yang baru saja gabung. Mami juga ngucapin selamat siang aja ya. Semoga kok selamat siang sih. Selamat malam aja. Semoga semuanya masih terus bisa mendengarkan 88,1 di dua dekade ini. Sambil apa aja deh, di jalanan ataupun juga lagi sambil apa. Tapi biasanya sih pada dengerinnya itu sambil jalan ya, sambil pulang dari tempat kerja dan sebagainya gitu ya. Oke, kalau kita ngomongin soal anak-anak di zaman sekarang, ya memang wajar ya, mereka sudah tidak lagi mengenal permainan-permainan tradisional gitu. Padahal permainan-permainan itu asik banget. Dan kalau kita mengingat lagi ya, ada permainan-permainan yang betul-betul menguras energi gitu. Karena kita mesti lari-lari, contoh jek-jekan, terus apa itu sepak apa itu ya namanya ya, dam-daman, engklek, aduh, loncatan, semua itu benar-benar menguras energi tau. Terus itu apalagi sengitanan ya, telik-telian. Wis, kita tuh sampai apalagi udah kita itu nyari-nyari kemana kesana kemari gitu. Ternyata yang dicari dia ketiduran gitu di bawah kolong tempat tidur. Soalnya dia kan takut ya, takut ditemukan gitu. Jadi deliknya itu atau sembunyinya itu sampai jelimet, makin sulit ditemukan sampai maghrib gak balik-balik, makin sulit ditemukan. Kita kayak prestis gitu ya, sampai ijolan kaos ben keliru, aduh kasti lagi. Tapi ini ada permainan-permainan ya, permainan tradisional pernah menjadi bagian dari keseharian anak-anak, namun perlahan permainan-permainan tradisional kian tergantikan. Jadi yang secara nasional, ini permainan tradisional yang secara nasional itu populer adalah engklek. Engklek itu melompat di atas kotak-kotak yang digambar di tanah dengan satu kaki sambil ngambil gaco. Nah itu dia ya, sambil ngambil gaco. Terus enggrang, ya dulu kita main enggrang, berjalan menggunakan tongkat bambu sebagai pijakan untuk melatih keseimbangan. Ada juga kelereng, kalau kita nyebutnya nekeran gitu ya. Kelereng, main gundu, permainan ada ketepatan menembakkan kelereng untuk mengenai atau mengeluarkan kelereng lawan. Ada juga kita congklak, tapi kita nyebutnya dakon, main dakon, permainan papan menggunakan biji-bijian yang mengasah strategi, kemampuan berhitung ya. Kemudian ada lompat tali. Nah ini lompat tali ini dari rangkaian karet gelang dengan tingkat kesulitan yang terus meningkat. Kemudian ada bakia ya, ini permainan beregu yang menggunakan sandal kayu panjang yang membutuhkan kekompakan setiap langkah. Kemudian yang ini tadi petak umpet itu kalau di kita tuh sengidanan atau delik-delian gitu ya. Satu permainan berjaga sementara pemain lain bersembunyi dan berusaha untuk tidak ditemukan. Ada bola bekel, memantulkan bola kecil sambil mengambil kepingan bekel untuk melatih koordinasi tangan dan fokus. Gobak sodor ya, permainan bergu yang mengharuskan pemain melewati garis biru penjagaan lawan tanpa tersentuh. Kalau tersentuh berarti udah nas, ada keluar. Terdiri dari dua tim, kalau bentengan tuh tim pertama menjaga markas, tim kedua berusaha merebutnya. Nah itu adalah beberapa permainan, dan lain-lainnya itu ada lagi, ada bal muto yang dimainin di tembok gitu ya, itu terus apalagi ya, baju-bajuan gitu ya. Rata-rata sih permainannya itu pasti membutuhkan ini, energi yang kuat gitu ya. Lari-lari, kita tuh pulang sampai kayak jemes-jemes. Terus habis itu main apa lagi ya, main apa, jalan sepatu jinjit itu tapi dari kereweng yang ditaleni gitu. Terus kita tuh kalau pengen apa, ini kuku-kuku kita itu mengkilat bagus, itu kita pakai
pacar, tapi benar-benar dari daun pacar ya, daun pacarnya itu dibebek gitu kan, terus diolesin gitu, semua hal serba alami ya, serba alami dan membutuhkan kesabaran gitu. Nah anak sekarang ini karena segala sesuatunya itu lebih gampang dilakukan, akhirnya tingkat kesabarannya itu tipis gitu ya, dan nilai juang untuk bisa memperebutkan segala sesuatu dan sebagainya itu juga tidak tidak seperti generasi-generasi sebelumnya atau generasinya kita gitu ya. Begitulah, zaman sudah berubah. Tapi sekarang di Banyuwangi itu kalau Hari Anak Nasional itu selalu ada festival memengan untuk mengingatkan lagi dan memperkenalkan lagi ya permainan-permainan tradisional kepada generasi muda, anak-anak gitu, sehingga mereka tidak lupa atau paling tidak kenal seperti apa permainan-permainan tradisional yang dulu juga pernah populer.

Ya, masih melanjutkan jumpa kita tentu di dua dekade dari 88,1 Blambangan FM ya. Yang baru saja gabung, masih banyak waktu untuk kita mendengarkan lagu-lagu yang bisa jadi adalah lagu yang Anda idolakan, Anda sukai gitu ya. Ada juga info-info yang siap meluncur ke ruang dengar Anda sampai perjalanan nanti jam 10 malam. Jika kamu menderita, itu karena kamu. Jika kamu merasa bahagia, itu juga karena kamu. Tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas perasaan yang sedang kamu rasakan. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan dan penderitaan sepenuhnya ditentukan oleh keadaan atau oleh orang lain. Padahal dua orang dapat menghadapi peristiwa yang sama, tapi responnya dan cara mereka menghadapi itu berbeda-beda. Cara kita memaknai sebuah kejadian seringkali lebih menentukan daripada kejadian itu sendiri. Disitulah letak tanggung jawab pribadi terhadap kehidupan batin atau mental seseorang. Namun bukan berarti semua penderitaan sepenuhnya merupakan kesalahan diri sendiri. Ada luka yang memang disebabkan oleh perlakuan orang lain, kehilangan yang tidak pernah kita pilih, atau keadaan yang berada di luar kendali. Yang dapat kita kendalikan bukan selalu apa yang terjadi, melainkan bagaimana kita memilih untuk meresponnya. Disitulah kebebasan manusia berada. Bukan pada kemampuannya mengatur seluruh keadaan, tapi pada kemampuannya menentukan sikap terhadap keadaan yang sedang dia alami. Karena itu, jangan serahkan kunci kebahagiaan Anda sepenuhnya pada orang lain. Jika seluruh perasaan Anda bergantung pada ucapan, pujian, ataupun juga perlakuan manusia, ketenangan akan mudah hilang setiap kali keadaan berubah. Mulailah untuk belajar membangun kebahagiaan dari dalam diri.

Mungkin kita bahagia, besok tiba-tiba kita mendengarkan kabar yang membuat kita berurai air mata. Tapi itulah hidup dan kehidupan ya. Jika kita bisa memaknai dan merespon dengan cara yang positif, hal itu pun tidak akan memberi pengaruh terlalu dalam pada mental dan kekuatan yang kita punya. Oke? Baik, masih dari 88,1 Blambangan FM. Tentu saja Mami yang masih bersama dengan Anda di 2 dekade sampai perjalanan jam 10 malam nanti.

Masih dari 88,1 Blambangan FM dan kita lanjut jumpa kita di dua dekade. Saya tuh jujur saja ya, sering banget beli paket apa kuota gitu kan. Dan karena memang penggunaannya itu tidak terlalu berlebihan gitu. Kadang saya sering banget ya beli yang apa 50 apa itu. Baru kepake 25 tapi masa tenggangnya tuh udah berakhir dan ternyata itu hangus gitu loh. Tidak berlaku kelipatan gitu kan ya. Ya itu dia. Ternyata masalah yang mami hadapi itu juga dihadapi oleh banyak orang ya. Makanya kan ini ada satu keputusan dari MK bahwa sisa kuota internet tidak boleh hangus. Jadi operator tuh wajib melindungi hak konsumen. Jadi Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kuota internet yang telah dibeli konsumen merupakan hak milik pribadi yang wajib dilindungi negara. Jadi dalam putusan MK menegaskan sisa kuota memiliki nilai ekonomi karena telah dibayar oleh pengguna. Iya, setuju banget ya. Sehingga tidak boleh dihanguskan secara sepi oleh operator telekomunikasi tanpa perlindungan yang memadai. Melalui putusan tersebut, MK juga mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan kuota rollover atau mekanisme yang menjamin sisa kuota itu tetap aktif gitu dan dapat digunakan. Mahkamah menilai kebijakan penghangusan kuota tanpa opsi yang layak berpotensi melanggar hak atas kepemilikan pribadi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga diharapkan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada pengguna layanan telekomunikasi di Indonesia. Iya, setuju gak sih kalau misalnya hal tersebut diberlakukan, jadi sisa kuota itu enggak hangus begitu saja gitu kan, tapi benar-benar masih bisa dipakai, mungkin diakumulasi dengan pembelian yang baru kayak gitu kan, jadi enggak hangus. Aku karena kalau beli tuh ini paket internet gitu belinya gede, tapi penggunaannya ternyata kan enggak mesti, kadang juga rame, kadang juga, tapi pasti selalu masih sisa gitu, pasti masih selalu sisa, padahal udah sering pakai tetringan dan sebagainya gitu loh, tapi ya mungkin kadarnya biasa-biasa aja ya, sehingga pembelian kuota internetnya yang gede dengan penggunaan yang mungkin juga tidak terlalu gede akhirnya selalu masih ada gitu kan. Akhirnya pas mau beli lagi karena masa berlakunya udah habis, ya itu hangus, hilang. Kadang sisanya juga masih separuh gitu kan. Ya semoga aja ini benar-benar bisa diimplementasikan ya. Jadi kita sebagai konsumen gitu, kita bisa mendapatkan apa yang semestinya lah gitu ya. Semisal masih sisa ya udah sebenarnya kan milik kita gitu, entah itu diakumulasi atau bagaimana, ada mekanisme yang bisa digunakan yang juga bisa menguntungkan dari konsumen itu sendiri.

Ya kalau mendengarkan lagu-lagu di jam-jam seperti ini tuh memang benar sih ya, bisa membuat perasaan kita itu jadi jauh lebih nyaman. Karena ternyata memang lagu itu memiliki fungsi yang benar-benar bisa membantu ya, ketenangan ya, saraf menjadi lebih tenang itu dengan bernyanyi atau mendengarkan lagu. Ternyata memang seseorang itu butuh untuk yang disebut dengan mental healing ya, dan melakukan hal-hal untuk mengekspresikan emosi kita gitu ya, emosi positif maupun negatif, untuk bisa membuat mental kita ini menjadi lebih sehat gitu. Contoh misalnya menangis ya, kalau memang ada masalah dan Anda merasa perlu untuk menangis, menangis aja, karena ternyata menangis itu juga membantu sistem saraf untuk bisa kembali tenang. Biasanya orang habis nangis itu juga capean terus ketiduran gitu kan. Kemudian jalan-jalan, menikmati alam, ternyata membantu sistem saraf untuk bisa juga kembali tenang ya. Jadi ada banyak cara untuk membuat sistem saraf itu bisa kembali tenang. Ada tertawa juga, ini juga bisa membantu sistem saraf kembali tenang. Bersyukur, kita bersyukur aja, oh iya ya ternyata masih banyak gitu yang lebih susah daripada kita, atau mungkin ya lebih banyak hal yang kita anggap menyusahkan, tapi sebenarnya orang lain jauh lebih susah gitu kan. Berjalan membantu sistem saraf juga bisa kembali tenang. Bernyanyi, sinar matahari itu juga termasuk salah satu hal yang membuat seseorang menjadi tenang ya. Bahkan juga menarik napas panjang itu bisa membuat sistem saraf menjadi lebih tenang. Ternyata peduli pada diri sendiri itu enggak rumit-rumit ya. Sering menyembuhkan kadangkala yang sering menyembuhkan itu justru yang sederhana. Yang jelas pelan-pelan saja memberikan ruang untuk tubuh dan pikiran untuk bisa kembali tenang, pulih dari kegelisahan, hal-hal yang membuat Anda menjadi resah, gelisah dalam kehidupan Anda ya. Oke, Mami harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Pastikan terus bersama 88,1 Blambangan FM. Kita akan lanjutkan lagi besok di 2 dekade ya, jamnya sama dari jam 8 sampai jam 10 malam. Bye bye.

lebih soleh saudariku Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdhurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati para alimil ulama, para kiai, para ustaz, para guru, dan seluruh pengurus masjid. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah dakwah yang kita jalani. Ayah, bunda, bapak, ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Sehat? Coba jawab ya. Sehat? Nah, kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah ya. Sehat? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat pikirannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di majlis ilmu. Allahu Akbar, ini semua adalah karunia dari Allah, nikmat dari Allah yang melebihi daripada nikmat apapun. Pernah Ahilman sampaikan, di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat untuk mendekat taat kepada Allah. Itu nikmat yang paling besar. Jadi kalau ayah bunda diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian kita bisa ikut ta'lim, kemudian kita bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka kita sedang mendapatkan nikmat yang paling besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang pernah berbuat dosa, apa nikmat yang paling besarnya? Fursatu taubah. Allah berikan kesempatan bertobat. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa, kemudian kita diberikan kesempatan bertobat, maka kesempatan taubat itu adalah nikmat yang paling besar. Kalau ada di antara kita yang mohon maaf ya, kehilangan mungkin kesempatan belajar waktu mudanya, ya, karena dia sibuk dan segala macamnya. Kemudian di usia-usia saat ini dia diberikan kemudahan untuk belajar thalabul ilmi, maka itu nikmat yang paling besar. Rahmat. Ya. Termasuk ibadah kita. Salat tahajud, ya. Bisa salat subuh, nanti bisa duha, itu nikmat. Makanya banyak orang yang mohon maaf ya, suka bilang begini, Ahilman, saya mah sholat tahajud teh biar rezeki saya lancar. Boleh gak kayak begitu? Boleh gak? Boleh, silakan. Tapi mereka lupa, kalau dikasih kesempatan tahajud itu adalah rezeki. Jelas tidak? Jelas? Kan kita sering kali bilang gitu ya. Ah, saya tahajud pengen dapat rezeki biar urusan lancar gitu ya. Dapat nikmat dan segala macam. Boleh. Tapi banyak di antara kita yang lupa, dikasih kesempatan sholat tahajud saja itu adalah nikmat. Itu adalah nikmat. Maka Allahu Akbar walillahilham, nikmat Allah itu banyak.

Nikmat Allah itu banyak. Yang kurang apanya? Yang kurang apanya? Nah, yang kurang kitanya. Siapa yang kurang? Siapa yang kurang? Kita. Jangan kita lah, saya aja ya. Siapa yang kurang? Saya. Ahilman, kita kurang apa? Kurang banyak. Allah mah gak ada yang kurang, setuju gak? Kita nih, saya ini banyak kurangnya. Dikasih nikmat, kurang syukur. Betul? Dikasih ujian, kurang sabar. Betul? Ketika beramal, kurang ikhlas. Betul? Ketika ada takdir, kurang ridho. Betul? Kalau dikumpulin, mohon maaf, kurang ajar. Ulangi. Yang kurang siapa? Yang kurang siapa? Saya. Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang? Sabar. Ketika beramal kurang? Ikhlas. Ketika ada takdir kurang? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang? Ulangi. Yang kurang siapa? Tolong jawab yang kencang. Yang kurang siapa? Saya. Saya kurang apa? Dikasih nikmat kurang apa? Syukur. Dikasih ujian kurang? Sabar. Ketika beramal kurang? Ikhlas. Ketika ada takdir kurang? Kurang ridho. Kalau dikumpulin? Kurang ajar. Di sini ada yang begitu? Ada. Yang mana orangnya ada yang begitu? Saya. Betul apa betul? Iya apa ya? Jadi yang selama ini kurang bukan nikmat Allah. Yang selama ini kurang kitanya saja. Sayanya saja. Maka Bapak Ibu sekalian, Ahilman mengajak di awal pertemuan ini kita bersyukur sama Allah. Tadi sebelum subuh 3:30 kira-kira saya WA Mas Fajar. Kemungkinan saya gak akan bisa datang ke Masjid Al-Ijtihad ini. Karena semalam baru pulang 2:00. Ya, makanya wajahnya agak sedikit, gimana, masih glowing atau enggak? Masih kelihatan aman Pak? Baru pulang 2:00 karena di Bogor kemarin ada hajat besar kami teman hijrah. Allahu Akbar, kalau bicara capek lelah, kalau bicara lelah pasti capek juga. Saya kata Mas Fajar, Ustaz, kalau Ustaz enggak datang saya harus bilang apa sama jamaah katanya. Saya langsung mikir, tapi saya terlambat ya berangkatnya, enggak apa-apa. Supir saya semuanya tidur. Jadi semuanya tidur. Allahu Akbar, dan izin Allah, takdir Allah. Hari ini kita masih bisa bertemu. Senang sekali. Saya itu kalau ke masjid ini kangen. Kemarin waktu saya ngisi waktu lalu masih belum pakai karpet ya. Sekarang udah pakai karpet. Lebih nyaman enggak? Lebih enak enggak? Kalau begini biasanya kajiannya agak lama kita ya. Sampai jam berapa kita kajiannya nih? Sampai 8:00, baik. Bapak sampai 8:00 ya. Ustaz sampai 6:00 selesai insya Allah. Allahu Akbar walillahilham. Ayahanda, masya Allah. Bunda, terima kasih sudah berkenan menunggu, masya Allah. Ya, mudah-mudahan dapat pahala sabar insya Allah ya. Amin ya. Baik, pagi ini Ahilman coba akan berbagi tentang satu tema yang dekat dengan kehidupan kita. Judulnya adalah agar lebih tenang dalam urusan rezeki. Punten, saya mau tanya. Hari ini di antara kita yang hadir ada yang sedang gelisah dengan urusan rezeki? Ada? Kalau ada kita lanjutkan kajiannya. Kalau tidak ada cukup sekian dan terima kasih. Ya untuk apa dibahas Pak? Enggak ada masalah di sini ternyata ya. Coba, ada enggak yang sedang gelisah dengan rezeki? Ada? Banyak atau sedikit? Yang mana orangnya? Allahu Akbar, saya lagi ini. Ini kelihatan kalau kelihatan dari wajahnya hampir sama semua ini ya. Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya ya. Allahu Akbar, baik. Pagi ini kita akan belajar sedikit lah ayah bunda. Gimana caranya
agar kita bisa tenang dalam urusan rezeki. Pada waktu syuruk ya. Masya Allah. Gak apa-apa ini? Lanjut atau cukup? Lanjut atau cukup? Gak bosan? Gak capek? Yang capek siapa? Ustaz ya, baik ya. Ustaz mohon izin minum dulu, ini sayang ini ada minum di sini. Alhamdulillah, baik. Ayah bunda, ada setidaknya ya, ada 4 konsep atau 4 prinsip tentang urusan rezeki yang harus kita fahami dan yakini. Ada berapa? Ada berapa? 4. 1. Rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Ahilman ulangi. Rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Quran surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat berapa? Ayat 6. Silahkan. Yang ada Quran, dibuka Al-Qurannya di rumah. Yang menyaksikan melalui Al-Ijtihad TV, silahkan. Dibuka Quran surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman ya. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Artinya, وَمَا مِنْ ذَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidak ada makhluk yang melata pun. Ya? Dia bergerak di muka bumi, dia hidup di muka bumi, illa kecuali alallahi rizquha, dijamin oleh Allah rizkinya. Jelas? Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan subjeknya makhluk yang melata. Jadi bahasa gampangnya begini, makhluk yang melata saja gitu. Ya. Makhluk yang melata saja selama dia hidup di muka bumi, Allah jamin rizkinya, apalagi kita manusia. Makhluk yang melata aja dijamin oleh Allah rizkinya, apalagi kita manusia yang tidak melata. Betul apa betul? Apalagi kita manusia yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Kan begitu? Laqad khalaqnal insana fi

0: Tuh. Yang sempurna kita manusia, mohon maaf, makhluk yang melata saja Allah sudah jamin rezekinya. Artinya gimana Ahilman? Berarti kalau sampai hari ini, sampai saat ini, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa membuka mata, kita masih bisa menghembuskan nafas, jantung kita masih berdetak, berarti di saat yang bersamaan masih ada jatah rezeki untuk kita. Jelas? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan pernah mati, tidak akan pernah wafat sehingga sempurna rezekinya. Jadi gimana Ustaz? Kalau sekarang kita masih hidup, berarti masih ada rezeki atau tidak untuk kita? Masih ada rezeki atau tidak? Masih. Jadi untuk apa kita mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin? Coba. Coba. Ibu bapak mikirin yang sudah dijamin. Puyeng gak kira-kira? Ya puyeng, orang udah dijamin. Kalem aja. Tenang aja. Ngapain kita mengkhawatirkan yang sudah dijamin? Yang kita khawatirkan itu jangan yang sudah dijamin. Khawatirkan yang belum dijamin. Apa itu Ustaz? Punten. Keberkahan rizkinya. Kan rizki berkah belum dijamin. Betul gak? Rizki itu jadi amal soleh atau bukan, itu belum dijamin. Dengan Allah berikan rizki, kita bersyukur atau tidak, itu belum dijamin. Tapi kalau rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Jelas sampai di sini? Jelas? Jelas? Jadi kalau sekarang ini kita masih hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih ada di sini, maka tolong pastikan di hati kita Allah masih jatahkan rizki untuk kita. Karena seseorang tidak akan pernah wafat sebelum sempurna rizkinya. Jelas? Sok, sekarang kita bahas. Makhluk yang melata itu contohnya apa? Apa? Ular. Ular-ular lah kejauhan, Pak. Yang dekat-dekat apa kira-kira? Cacing terlalu bawah, Pak. Yang dekat-dekat aja nih. Yang kelihatan kira-kira apa nih? Apa? Ah, cicak. Cicak melata, setuju? Oke. Ahilman tanya, cicak di mana kerjanya? Di dinding. Terus. Cicak, cicak. Di dinding. Apa jobdesknya? Apa pekerjaannya? Diam-diam merayap. Di sini ada yang kerjanya diam-diam merayap? Ada yang diam-diam merayap? Gak ada ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Tolong dijawab. Yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Serius? Lihat. Datang seekor nyamuk, cicaknya diem atau bergerak? Oke, cicak bergeraknya apa? Hap. Emang hap gak pakai gerakan? Hap pakai gerakan apa enggak? Nyamuknya nyemperin cicak, kemudian cicaknya nyambut nyamuk. Betul? Berarti jatah cicak tuh ada nyamuk, betul? Dan nyamuk tahu. Boleh jadi dirinya adalah rezeki untuk siapa? Untuk cicak. Tapi cicaknya gak diem. Cicaknya diam-diam merayap. Cicaknya hap. Sekarang pertanyaannya. Bapak ibu, cicak membutuhkan berapa kali hap untuk mendapatkan satu nyamuk? Coba. Cicak butuh berapa kali hap untuk dapetin satu nyamuk? Pertanyaannya, apakah sekali hap langsung dapat nyamuk atau harus berkali-kali hap? Kata siapa Bapak? Memangnya Bapak pernah ngobrol sama cicak begitu? Punten, punten, punten. Ahilman pernah baca, katanya cicak itu membutuhkan berkali-kali hap untuk bisa mendapatkan satu nyamuk. Jadi gak sekali, set, nyamuk dapat. Enggak. Dan kita gak tahu di hap yang keberapa kali cicak itu dapat nyamuk. Nah pertanyaannya yang kedua, kenapa cicak istiqomah, kenapa cicak konsisten untuk terus hap walaupun nyamuknya gak dapat? Halo, kenapa cicak bisa konsisten untuk terus diam-diam merayap, untuk terus hap walaupun nyamuknya gak dapat? Apa coba? Hah? Illa 'alallahi rizquha. Cicak yakin rizki dijamin sama siapa? Cicak aja yakin.
1: Halo.
0: Cicak aja yakin. Masa kita manusia enggak yakin? Jelas sampai di sini? Jelas? Jadi yang pertama konsepnya apa? Rizki sudah dijamin oleh siapa? Oleh Allah. Selama kita hidup, maka selama itulah masih ada jatah rezeki untuk kita. Makanya nanti punten mohon maaf ya, bunda sayang, kalau ada suami bunda yang bilang ke bunda, papa mah geus eueuh rezekina, udah gak ada rezekinya, bunda bilang, kata Ahilman juga pak, kalau bapak masih hidup berarti masih ada rezeki. Jadi gimana Ustaz? Semangat dengan hidup ini. Ini yang pertama. Terus yang gimana kedua Ustaz konsepnya? Walaupun rizki sudah dijamin, konsep yang kedua, rizki harus dijemput. Nah. Apa yang kedua? Rizki harus dijemput. Kenapa Ahilman menyampaikan dijemput? Kenapa kalimatnya enggak dicari? Bedanya dijemput dengan dicari apa? Nah, kalau dicari belum tentu ada, kalau dijemput pasti ada. Rizki harus dijemput, harus diikhtiarkan, harus diusahakan, enggak bisa diem-diem baik.

dan ayah bunda, bapak ibu harus tahu betul kalau kita ini usaha, kalau kita ini ikhtiar, itu adalah perintah Allah kepada kita. Jadi kita ini berikhtiar karena Allah perintahkan itu. Jadi bukan semata-mata untuk jemput rezeki, bukan. Bukan semata-mata untuk itu ya. Tapi karena kita paham, kita tahu, kita ini berikhtiar, berusaha adalah perintah dari siapa? Allah. Perhatikan surat Al-Mulk ayat 15. Surat apa? Al-Mulk ayat 15.

gitu. Apa perintah Allah? Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah, maka usahalah, maka ikhtiarlah, maka bekerjalah, maka berdaganglah. Kira-kira begitulah kalimatnya. Apa?

Jadi kita ini bekerja, kita ini berusaha, kita ini berikhtiar adalah perintah dari siapa? Allah. Makanya mohon maaf, kita yang bekerja kalau orientasinya hanya untuk sekedar nungguin gaji tiap bulan, sayang banget. Sayang banget. Kalau hanya itu ya, kalau hanya itu. Kenapa? Karena bekerja itu ibadah. Jadi kalau kita hanya cuman nargetin tanggal 25 gajian gitu, sayang banget. Kalau kita dagang, orientasinya hanya untung, untung, untung, sayang. Karena harusnya bekerja, orientasinya apa? Ibadah. Dagang, orientasinya apa? Amal soleh. Kan gitu. Gitu ya. Ikhtiar, orientasinya apa? Dakwah. Kalaupun kita gak dapat urusan dunianya, kita dapat pahalanya, Pak. Jadi kalau ada seorang suami, seorang ayah yang keluar dari rumahnya, kan ada keterangannya, barang siapa seorang ayah, seorang suami keluar dari rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka di setiap perjalanannya dia mendapatkan apa? Pahala sama seperti jihad fi sabilillah. Jadi kalau ada seorang ayah, seorang suami yang bekerja, keluar dari rumah, berangkat ke kantor, berangkat ke pasar, berangkat ke sawah, berarti dia mendapatkan pahala apa? Jihad fi sabilillah. Dan mohon maaf, berarti kalau kita wafat dalam perjalanan, dalam proses, ketika kita berikhtiar tadi, berusaha tadi, dan kita benar ikhtiarnya ya, nyari yang halal gitu ya, tidak ambil yang sesuatu yang haram gitu, kemudian dia wafat di saat itu, maka insya Allah dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Pahalanya jihad fi sabilillah, Pak. Belum lagi dalam keterangan lain ya, tidak ada dosa kecuali dosanya bisa diampuni dengan kita bekerja tuh. Barang siapa seorang laki-laki, seorang ayah atau di antara kita yang keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk keluarganya, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, maka di saat yang bersamaan Allah gugurkan dosa-dosanya. Jadi bekerja itu, ikhtiar itu perintah dari siapa? Perintah dari siapa? Allah. Jelas sekali. Berarti punten, kalau kita bekerja kemudian mohon maaf ya, tidak mendapatkan apresiasi terbaik dari tempat perusahaan kita, kita gak akan galau gitu loh. Kita gak akan gelisah. Kenapa Ahilman? Karena kita bekerja, ini perintah Allah. Ini kewajiban kita kepada Allah. Berarti kalau kita gak kerja, kalau kita gak berusaha, kalau kita gak berikhtiar, berarti kelak kita akan dihisab oleh Allah. Ente kenapa gak ikhtiar gitu? Ente kenapa gak kerja? Nah, pada bab ikhtiar ini kita bagi dua. Satu, ada ikhtiar bumi. Dua, ada ikhtiar langit. Satu ikhtiar apa? Bumi. Dua ikhtiar apa? Langit. Ahilman, ikhtiar bumi apa? Ikhtiar bumi itu kerjanya. Silakan. Yang dagang, dagang dah. Yang tani, tani dah. Yang punya kebun, ngebon dah, silakan. Yang punya sawah, silakan nyawah dah. Kerja tuh, kerja. Yang kemudian profesional, ASN atau apapun itu, ayo kerja, kerja. Itu dunianya. Tapi ingat, jangan lupa kita mengetuk pintu langit. Apa? Ikhtiar ukhrawinya dikuatin. Apa diantaranya? Takwa. Kan jelas kata Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq

apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, kalau kita bertakwa ke Allah, Allah bukakan jalan keluarnya. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tak pernah disangka-sangka. Jadi gimana Ustaz? Ayolah, kalau kita pengen rizki kita mudah, rizki kita tenang, rizki kita lapang, ikhtiar. Ikhtiarnya ada dua. Ikhtiar buminya kerja, dagang, usaha gitu. Tapi ikhtiar langitnya, tingkatkan ketakwaan kita kepada siapa? Allah. Yuk, kita susun agenda hariannya. Bangun jam berapa? Sepertiga malam. Terus ngapain? Tahajud, ya. Sholat tahajud itu, ayah bunda sayang, bapak ibu sekalian, sholat yang bisa mengantarkan kemuliaan bagi seorang manusia. Makin hebat tahajudnya, makin mulia hidupnya. Surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili

0: Salat tahajud
1: tuh langsung disebutkan langsung fatahajjat kan gitu.
0: Bangunlah, dirikan salat tahajud nafilatan laka, sebagai tambahan untukmu.
1: Lihat apa yang akan Allah berikan kepada orang yang ahli tahajud.
0: Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda, maka Allah akan angkat derajat orang yang ahli tahajud tadi, maqaman mahmuda, ke tempat yang paling tinggi.
1: Makanya ibu bapak nih, kita yang sedang terpuruk, yang sedang down, yang sedang di bawah, ayo bangkit lagi. Gimana caranya? Hadirkan sholat tahajud. Hadirkan sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat yang bisa menguatkan diri kita untuk bisa mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Setelah itu, ngapain Ustaz? Jangan tidur lagi, lanjut zikir. Kan gitu? Perbanyak zikir di waktu sahur, minimal dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mohon maaf, boleh jadi rezeki kita seret, hidup kita susah, hidup kita sulit, karena masih banyak dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin ada dosa kita di masa lalu yang belum kita taubatin. Mungkin ada kesalahan kita di masa lalu yang belum kita istighfarin. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Kan begitu. Orang yang di waktu sahur, mereka memperbanyak istighfar. Nabi SAW tidak pernah kurang dari 70 kali, disebutkan dalam keterangan lain, tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar setiap hari. Itu Nabi. Rasul, surganya pasti, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya tidak ada, dimaksud.

0: 88,1 to the rhythm. Lambangan efek.
1: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.
2: Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio. 88.1 FM.

0: 88,1 Lambangan FM.
1: Asli.
2: Kenapa sih kayak
1: capek gue?
2: Ini lo posting apaan sih?
1: Hah, maksud lo?
2: Ini video-videonya nggak jelas gini.
1: Ah, bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
2: Ih, lihat tuh ada gambar kucing, tawuran, serem-serem gini.
1: Loh, kok Instagram gue nggak bisa dibuka?
2: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
1: Enggak kok, bener. Gue nggak mungkin lupa.
2: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
1: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan. Merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
5: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
6: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun.
7: Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.
0: Sehat itu gerak, jangan.